0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur balare. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wali. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpha Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpha Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpha Propolis.
0: Jamu Tetes Alpha Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa
2: bagian anu kalima

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabar kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Da terasek eta dugikeun ka hanteu sadirerenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sing tos siap mangdan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh kiat dugin ka nanting kan sauna dugin ka kitu maka kupingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng ka dupi dameun kitu nya. Tuang oge okay, nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namanya Obet, tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sabotol ge teh iya teh saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun ke abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an
5: lah. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
5: Tes Maha ini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: ...102,4 Radio Peace FM. Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
8: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kira-kira tengah poe Ki Juana Pati jeung balad-baladna geus harudang deui harita teh. Kabeh estuni ngarasa sugema sabab geus laksana ngayakeun pesta anu kacida rongkahna anu kacida gedena. Kadaharan ti urang kalang sabung teh peak ludes dipake curak-curak sapeuting jeput. Harita Ki Juana Pati geus dangdan sakuma biasana. Terus nanya ka Murkana.
1: Murkana.
2: Mama.
1: Geus sabaraha peuting si Wardi dikeremna teh ha? Coba hitung kumane.
2: Mun teu salah mah geus dua peuting, Pak. Jigana ayeuna mah geus meujeuhna ditanya. Bisi paeh manten ari dilateuing mah kitu maksudna teh.
0: Ceuk Murkana tegas na keranan. Manehna estuning ceceup pisan ka Wardi teh sabab kasebut musuhna anu utama.
1: Maksud kami oge kitu Murkana. Cik bapakeun sina ka dieu. Urang tanya anu bener. Sangkan kanyahuan sagala rupana. Mun geus kanyahuan mah bakal babari. Naha saha musuh urang anu sanyana?
2: Oh mangga Pak, urang cokot ayeuna pisan ieu.
0: Leos Murkana init ngajug-jug ka kamar tahanan anu aya di jero taneuh teh ya. Sahanapeun wabangunan paguron, Murkana teu dibaturan ku nu sejen sabab ayeuna mah moal beurat teuing. Datang tu Wardi teh geus leuleus. Atuh sajabat ti kitu baturna nu lain loba deui pagawean sejenna. Barang datang ka kamar tahanan kolotrak mukakeun panto brai muka kebeg. Murkana ngarenyag sateker kebek lantaran tawanan teh geus eueuh. Nu aya iwal ti batu sagede nyiru ngagoler di tengah kamar sajongjongan mah Murkana ngahulang miraga meneng. Kaget campur jeung reuwas teu ngarati kana kaayaan di dinya. Lila-lila Murkana sadar hunduk kekerot nahan amarah. Hate jengkel bari jeung kaweur sieun diamek ku bapana.
2: Kurang ajar. Aduh, haram ciadah. Nah, ka mana si Wawalak Wardi teh, ha? Naon sababna bet bisa ngebongkar bilik batu? Teu ngarti aing mah. Kurang ajar. Edan teh si Wardi.
0: Murkana gegeleneng sorangan terus ngadeukeutan kana liang anu melongpong. Terus dongko bari melong, tetela aya liang ceuro pisanan. Teu kanyahuan teuing di mana tungtungna eta liang anu sakitu gedena teh. Liang melongpong jiga torowongan. Atuh Murkana ngahuleng deui. Sabab manehna teu nyaho yen di kamar eta aya liang rahasia anu ngahaja dijieun bisi sakali mangsa perlu ku keamanan. Hantem bae di pikiran ku Murkana tapi tetep teu weleh teu kaharati. Tungtungna peudeung bang lompat nyamperkeun ka bapana. Napas ngahegak bakat ku cape ditambah ku rasa reuwas jeung hariwang. Barang tepi ka bapana pok Murkana nyarita.
2: Cilaka, Pak.
1: Cilaka kunaon, Murkana?
2: Cilaka. Cilaka, Pak. Si Wardi kabur.
1: Kabur? Kabur kumaha di mana?
2: Kabur si Wardi. Norobos kena liang bilik, Pak. Kebeg.
0: Ki Juana Pati ngarenyag sakedapan mah panona molotot ka anakna kawas anu teu percaya. Sabab mustahil musuhna bisa nyaho kana kaayaan di dinya. Akhirna pok Ki Juana Pati nanya bari Mureleng.
1: Naon Murkana?
2: Nya si Wardi kabur. Kabur pa si Wardi?
1: Dedengian teh kabur tina liang bilik. Nu bener jajak blok desa teh, ha? Nu bener. Kudu kaharti ku akal atuh. Ngomong teh.
2: Duh. Bener, Pak. Bener. Si Wardi kabur ngaliangan bilik kamar, Pak.
1: Nah, di mana tuh nunana tah wabalak si Wardi teh, ha? Palang siang nundunan di kamar Asia jika nama yang mana mam?
0: Nya dihanap di kamar nu pangherut na pak. Nah di mana deh ya tuh? Kicuana pati tu ngomong deh. Cung nang tung balik ke kerot kedig init karohangan hanap rek nempo urut ngerem wardi teh. Murkana cecicingen maneh na buru-buru nuturkeun bari hate lari nyapan. Jantung ratu tutunggulan ngarasa cengkel jeung keuheul ka musuh anu kabur. Barang tepi ka nu dijug-jug kicuana pati ngahuleng manehna percaya ayeuna mah yen Wardi bener-bener kapur tina liang bilik. Murkana oge colohok bengong manehna tetep can ngarti kana kejadian eta da teu nyaho mimitina atuh. Pak, kuring mah kaget kabina-bina, Pak. Nah, si Wardi teh sak di atau aku mah ieu teh. Nah, geuning bet bisa kabur ngaliangan batu. Matak heran puguhan ieu teh.
1: Kami oge heran Murkana. Lain maneh wae nu heran teh. Sebab si Wardi bet nyaho kana kaayaan Rusia di dieu. Aduh, aduh, aduh. Edan, edan jelema teh si Wardi. Padahal mah boro-boro si Wardi najan maneh sorangan anak bapak kabeh eueuh nu nyaho kana aya liang rahasia nu ieu anu nyaho kana liang ieu ngan kami sorangan sabab anu pangpentingna ieu teh deuleuh salah kami keneh mun kitu mah naha make dikerem di dieu aduh. Ngan eta kami heran. Noha si Wardi make nyaho kena ieu liangnya.
0: Oh. Jadi ngahaja dijieun ieu teh nya, Pak. Murkana molohok heran.
1: Bener ieu, bener pisan. Eta liang teh ngahaja dijieun.
0: Ku ama dijieunna?
1: Lain. Lain ku kami, lain ku ama. Sabab eta liang teh geus aya ti baretona. Langsung norobos keluar eta teh. Aya liang tungtungna. Ta eta liang de teuing saha nu nyieunna mah. Ngan anu nyaho kana liang ieu ngan kami wungkul. Nah, dengekeun ieu. Sabab baheula basa indung maneh aya keneh. Kami teh kungsi dikerem ku musuh di dieu.
0: Oh, kitu, Pak.
1: Tah, sanggeus bebas jeung bisa kabur. Kami datang deui ka dieu, numpes musuh tepi ka carem kabeh, tumpul eta musuh bapa teh. Sarta ieu tempat dicicingan tepi ka ayeuna. Ngan nu jadi heran teh ayeuna aya deui nu nyaho kana ayana liang anu ieu, nyatana si Wardi teh. Waduh, cilaka. Cilaka mun kitu si bodoh setah kurang ajar si Wardi. Cilaka mun kitu mah manehna teh musuh anu ngabahayakeun Murkana. Kicuana pati nerangkeun riwayat eta liang ka Murkana anu tadina mah dirahasiakeun pisan tapi ayeuna mah kapaksa diterangkeun da geus kagua rahasiana malah mah kanyahoan ku musuh. Atuh Murkana ngahuleng ngadaga meneng manehna ngarasa paur bisi Wardi teh sarasa urang ti kulawarga musuh bapana anu bareto kungsi ditumpes ditumpul ludeskeun. Lamun kitu lalakona kuring jadi curiga, Pak. Bua-bua si Wardi teh hiji mata-mata ti pihak musuh, Pak. Anu geus lila ngaleungit kuring naksir yen musuh bapa teh baheula teu karem kabeh. Tetumpur kabeh nu akhirna ayeuna datang deui. Tapi ari ceuk rasaan mah bea kabeh Murkana, bea kabeh. Teu aya nu nyesa. Sabab ieu musuh bapa teh pamajikanana opat.
0: Oh. Lajeng kumaha, Pak?
1: Eta kabeh nu opatan kabeh dipodalan ku bapa. Moal aya turunan anak anu hirup mustahil mun bisa malik nyerang ka urang teh. Ceuk Kijuana Pati ciga anu ngarasa yakin yen musuh geus bea kabeh.
2: Ulah wak yakin kitu atuh Pak. Buat teh ngaya nu teu kanyahoan ku Bapak. Sanunya hoaya keneh kula wargana. Anu ingetin kana kajahatan Bapak dina mangsana numpes musuh. Tah, bisa jadi kitu. Ayeuna rek malas mati ka Bapak kitu.
0: Kicuana Pati teu ngajawab hatena narima kana omongan anakna.
2: Ngan teu wani mare tanggapan anggur ngaleos ini tinggalkeun eta tempat. Jika anu keur mikir-mikir malikan di kana kejadian anu geus taun-taun kaliwat. Ari murkana terobat tanya deui manehna ngisrik paneuri nuturkeun bapana harita teh.
0: Sanggeus tepi ka tempat ngariung. Ngaharuleng deui. Kicuana Pati can ngamimitian nyarita lantaran pikiran nana kaganggu ku kejadian-kejadian anu geus kaliwat. Tapi kiwari ku kolebatan deui dina ciptaan manehanana. Asa kagambar asa napel dina kongkolak panona breh katempo.
2: Harita teh manehna keur ngababeurik musuh anu pamungkas hiji awewe anu masih keneh kulawarga musuhna.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
6: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
5: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
6: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
5: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
6: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah. Alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana biasa sopi pijetan enak mante gitu.
5: Entah ini teh bapak di landongan ku
6: alpa propolis.
5: Alpa propolis teh uningati mantan bapak.
6: Tidak di
5: cara ngangina kumaha bapak.
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
5: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
6: Bapak mentos seep sabotol.
5: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
6: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
5: Alhamdulillah. Nah iya na ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
6: Asam urat, sangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
5: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
6: Amin, amin.
5: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
12: Jawara ti Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: beting deui. Poe teh nyerelek taya eureuna. Asa teu karasa namahanana beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan. Teu kanyahoan 4 bulan geus kaliwat. Dina hiji mangsa kaperengan harita teh isuk-isuk keneh. Kalembur kalang sabung aya 4 jalma anu datang. Anu hiji ngora keneh tapi gandang jeung tegep bangun gagah nakranan. Sedengkeun hiji geus boga umur kira-kira 50 tahunan siga nama. Anu hiji deui mah geus kolot pisan, buukna geus bodas tapi pangawakanana cangker keneh. Sedengkeun anu kaopatna mah ngora pisan. Horeng Wardi geningan.
1: Wardi, kok maha juragan?
0: Di mana tempatna Kicuana Pati teh? Nah bener di dieu. Nah bener di dieu tempatna teh. Ceuk nu anom gandang nu tayalian Iwati Raden Purwa anu ngahaja datang ka lembur Kalang Sabung rek ngacorag Kicuana Pati.
2: Duh, leres den. Ki Juana Pati teh di daerah ieu cicingna ieu teh. Tuh, paling ditu tuh tongohan lemur. Nanging den,
0: kumaha Wardi?
2: Upami tiasa mahalah ulah langsung ngajorag ayeuna.
0: Nah, pangna kitu.
2: Margi abdi hoyong milari keterangan heula ka urang lemur. Nah kumaha kaayaan di sini ayeuna datang tos benten sareng Cipayun. Margi tos opat sasih dikantunkeun ku abdi kitu.
0: Ceuk Wardi usul dudunganana ngaratieun sarta satuju pisan kana usul Wardi. Oh, nya teu naon atuh ari kitu mah. Bener Wardi. Urang perlu menta heula keterangan ti urang dieu. Atuh sajabat ti kitu urang teh kudu reureuh heula ieu teh capek pisan geuningan nya. Sangkan tanaga pulih deui, hayu atuh urang di dieu we sekalian. Kabeneran iuh ku tangkal buah geuningan, sok reureun heula nya. Mang Dipawara, kitu deui ka Aki Puralaga. Saur Raden Purwa bari ngarandeg socana melong ka pangiringna anu dua, nyatana Mang Dipawara jeung Aki Puralaga. Kolot gagah jeung luhur elmuna nu ngaping perang peuting ka Raden Purwa.
3: Mang Aden, leres pisan periuk geureuh di dieu ieu teh.
0: Ceuk Dipawara anu ku Raden Purwa mah disebut Mamang. Geus kitu mah gek sararea dariuk. Sakabeh paneuteup ditujukeun ka hiji tempat nu teu pati jauh. Nya di dinya pisan pernahna lembur Kalang Sawung teh anu geus dikawasa ku Kicuana Pati.
2: Den,
0: kumamang,
2: kumaha sarajengna ieu teh den ieu teh? Kedah ngatur-ngatur ti ayeuna perkawis carana nyerang margi bilih gagal.
0: Wardi ngamimitian nyarita. Ari basa maneh kabur palebah mana bijil eta teh?
2: Aduh, basa abdi kabur mah paling ditu den tuh. Duh, paling ditu tuh. Muridingan pasir ti dieu mah da tebih ti lembur atuh.
0: Wardi nunjuk ka hiji tempat urut manehna basa kabur teh. Pantes di dinya matunya. Akur jeung dongeng Aki Puralaga. Cobi terangkeun heula atuh Ki, kumaha kaayaan di lebet teh ieu teh? Raden Purwa ngareret ka Aki Puralaga nu geus apal kana kaayaan di Cero Paguron Kicuana Pati.
2: Kieu den. Di lebet teh aya dua rohangan utama. Kahiji rohangan anu biasa dipake latihan silat. Kaduana rohangan di jero taneuh. Tah. Di jero taneuh aya 8 kamar rahasia. Oge dilengkepan kuliang rahasia. Sakumaha nu geus kasorang ku Jang Wardi. Lamun urang hayang asup ka jero, bisa tina liang rahasia. Bisa oge langsung tihareup. hitungan tang tukur diperhitungkeun heula hasilna jeung kakuatan urang sorangan.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang umingkas. Umingkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos abar alami umi teh.
2: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nampi nyobian ka dieu alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ieu.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya. Oh, jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Dorong kujutan panginten nya.
2: Nya. Oh. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mohon, sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah aminya teh 8 sasi.
1: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
2: Nah.
1: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng sena ngaleut kumaha tah?
2: Raos we.
1: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
2: Nya.
1: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
2: Nya, kamari meni eda teh karaos teh.
1: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah teh acan ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten geus
2: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
1: terus tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
2: alhamdulillah ieu
1: teh sabaraha kali sadinten ngaleut eta
2: 3 kali kamari mah
1: tetep
2: ieu teh ayeuna mah eta tos meningan
1: alhamdulillah mah. Sabara tetes ngaleut kemari?
2: 3-6 tetes kini sedintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngaleut
1: 6 tetes?
2: 6 tetes
1: 3 kali pangintennya?
2: Iya
1: 3 kali?
2: 3 kali.
1: Oh berarti
2: mohon mame sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedinten?
2: Enjing-enjing gitu.
1: Mohon hatur nuhun umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Fis FM.
7: Radio
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
9: Jawara ti Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Satia poki di pawara nyarita.
1: Aduh, leres den, leres pisan den. Mang oge panuju pisan upami kitu mah sawius. Lalakon anu kapungkur mah ulah diemutan teuing. Dayeuna mah Raden deparan rosagungan pola anu mandiri. Kagungan tujuan anu pasti mang tang tos satuju pisan. Upami Raden kagungan pamadegan kitu. Nanging bade ku jalan kumaha ngajorag kijuana pati teh den ieu teh.
0: Kieu ieu mang. Urang langsung datangan ka tempatna. Kuring rek langsung ngajak badami ka eta jalma. Ngan urang kudu waspada bisi manehanana teu bisa dibawa lemes. Tangtu kudu sadia tanaga jeung pikiran pikeun ngayonanana. Tah kitu we ayeuna mah. Jiga tuh maneh gerak ini tuh Ardi kaditu.
2: Saya mohon mangga.
0: Tepungan urang lemur. Mun geus kanyahoan kudu buru-buru balik deui ka dieu. Raden Purwa marentah ka Wardi atujung Wardi nangtung terus cingkil memeh init amitan heula ka kabehanana. Minta pidua ti Aki Puralaga sangkan salamet.
2: Aduh. Aduh. Amit kasadayana sun ieu teh. Nyuhunkeun pidua ti Aki supados abdi salamet kitu.
3: Sok didoakeun pisan ku Aki Wardi, kade sing ati-atinya.
0: Leos Wardi ini ditutup kuna tiluan. Ari Raden Purwa jeung Aki Puralaga katut kini pawara. Daryu krayan tenang teu ieu rusuh, rek ngajorag musuh teh sabab teu sapinuhna ka jurung ku nafsu amarah. Ieu mah aya niat anu hade. Rek ngalilirkeun jalma anu kasasar pikir, kitu maksudna Raden Purwa.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuinya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah ieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Hidujing kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang.
1: Bapak.
2: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae udah kasih Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau dua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenanya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tukang sanesna, kanung panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh teras, gula. Gula teh dijan ka 650 abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras, lamung, tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut poli saya ka tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah ye tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Eh, nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Terus biasa, jadi biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah itunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi teh cara abah itunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksian anak ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ka handai tolan anu caket sadusun, sak kecamatan Cidolog atanapi

0: sa desa aja desa Hegarmana caket mencaket desa Janggala mangga bilihip ayah anu karaos sapertos pun anak usiusna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun alpa propolis kantun cebiannya mangga insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna
1: nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali.
0: Panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih keneh aya, namun nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diteraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu, mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Korupsi, jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
1: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna
1: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
2: ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge sate acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
1: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
2: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan sape tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
1: terus sakinten ya
2: banyak sakinten terus pami ateulna eunah mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
2: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
1: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
2: Apa nyetel radio tadi dinya apa bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
1: Bapak bili gaduh pesen ka nu sanes
2: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu pami taya pun lancuk dipayang kunu sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua. Ih geus aya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah.
0: Sampean.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tan deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah. Aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong ieun deui gitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu. Mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun satarasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa. Mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
0: naon berada nuju
1: nyeri muhun dada ieu jantan ieu tah kawit mah bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawa sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus panginten aja nama nu, iya nama tos lami, terus ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ka iya, ka pukesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we, ka perobihan nama aya nu juga leueuh we. Da tadama upami tos teh ngaleueut nya kitu deui we.
1: Geuningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cingkol nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF sabaraha botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol ka hijiga atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan pali mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Ternyata panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
2: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kok bang karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih palihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
3: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, tos capek.
3: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parat rapi ayeuna mah, tos ngaeutan eta. Eta alhamdulillah sampe ti dinten matak percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena seraca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
4: Nambe sabotol, sarang ayana nambe dua.
3: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsi net?
4: Ngawitan mesen mah, sadidinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio ini, kan sok ngomongin dongeng.
3: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok cobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapengan Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
4: Sami-sami deh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair.
7: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
8: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Dua kali ya. Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini. Iya.
8: Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Jenengan teh saha Bapak teh?
4: Bapak Ahmad.
3: Ahmad.
4: Bapak Ahmad.
3: Alamatna Pak?
4: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
3: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
4: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantas berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, gitu ngerinyit bae, terus sirah puyeng. Alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng ngerinya.
3: Mohon.
4: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
3: Alhamdulillah.
4: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
3: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal eut. Alfa propolis teh.
4: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah. Kuat lancar. Sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, Tesma Aini. Iya,
8: beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan ngelihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya Pak ya?
9: Iya bayang iya. Barang pakai obat tetes mata. Tes mata ini cocok. Itu bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuma agak blabut-blabut dikit. Tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah robah banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat. Sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Parja, dalang Parja lah Manapa, desa Manapa. Abdi ini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon, desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
3: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang. Tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sokaya riot gitulah istilahna mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfa poris istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katinggalan ku tatangga da abdi sok kunang itu upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ada yang jadi sawah ya teh gitu alhamdulillah yang ten ayah nemesa botol abis ya istilahnya mu ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan terus karena mam ayah sepisan karena mam teh dah kemarin masa teh acana ngalut jamu alfa poris karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu begitu pak.
3: Mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
4: Abdi tos 73.
3: 73 tahun. Bapak, sate acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos sama nawae?
4: Sering, Kak. Meser obat, herbal, teras, ya. Kak, disuntik, gitu, Kak, medis, Kak, klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di perios, gitu. Tapi, dah, ada perobihan, musa kedap-sekedap, gitu.
3: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Pak?
4: Tenten obat alfa poris.
3: Pak Parja uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
3: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar pajawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
4: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama nusok kunang itu, kaya nama ente kunang itu, alhamdulillah nuesa botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya di raus gantikan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tangi biasa.
3: Hatur nuhun Pak Parja kado kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi.
0: Dulu dengerin radio.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes. Gila.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya.

0: batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya,
0: pada beli obat, obatnya kan tes maen nih.
1: Iya,
0: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Baik, amin gitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
0: Jadi
1: ya,
0: sembuh
1: total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin, amin. Iya.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
4: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka Bapak.
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus landongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
4: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
5: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
4: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
5: Hayu kawitna mah abi geus kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
4: alhamdulillah.
5: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
4: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
5: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
4: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hatinya, Pak, mudah-mudahan saat
5: amin, amin, mohon.
4: Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah
8: ya.
7: Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
8: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Korupsi, jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih, kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tip pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
4: Bapak Saptar.
3: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
3: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
4: Satu botol.
3: Ayana bade meser deui ka sabaraha botol?
4: Dua botol.
3: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina meserna.
4: Dua kali.
3: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
4: Tu pinggang, pimbing, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tepe ser di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
4: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana kasawah kalubeung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
3: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
4: Abdi tos meser umun ka Pugur aya di Dayi Luhur nya ka Banjar nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, Tesma Aini, iya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, ngelihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya amipil kan gitu.
7: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya, hilangnya amipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
8: Pak? Ke 4 hari.
7: 4 hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih.
7: Iya.
8: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sarang pribados, kerasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
4: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabaralah alami teteh?
4: Atau seusum?
3: Tos seusuman ya.
4: Mohon.
3: Tos lalandong kamana wae teteh?
4: Tos ka itu kadia wae lah gitu, tapi tacan aya pirobihan.
3: Tacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
4: Alfa propolis.
3: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
4: Atau siap dua botol.
3: Sarang ayin apa intinya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumah teteh sarang sena ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teh aya.
3: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
4: Ya, alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Pirobihan gitu.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: TSA?
7: Bukan.
6: TSPA?
7: Bukan.
6: Tesa?
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?

0: Nih, cobain. Tetes mata, tes ma aini.
1: Hah? Tetes mata, tes ma aini?
0: Iya, tetes mata, tes ma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: beneran keur hade milik mah, sok ngabonceng awewe geulis. Ngan kulantaran tukang ojek teh loba teuing, antukna sok mindeng kajadian parebut penumpang. Maranehna najan geus baroga langgan oge, tetep bae kudu bisa ngarayu ka panumpang sangkan make jasa manehna. Caturkeun di salah sahiji pangkalan ojek, harita tukang ojek teh keur karumpul narungguan penumpang. Mata napa awas-awas bisi aya penumpang. Tukang ojek nu karumpul lolobana mah pating baretem parahi caricing. Teu ubral obrol sakumaha ilaharna dina hiji riungan. Samalah aya anu geus tilu poe teu patanya sagala gara-gara parebut penumpang. Atuh pangkalan ojek teh najan loba jalma oge, tapi kaayaanna teh estu sepi siga di kuburan. Ngan pada-pada kitu, aya oge harita teh dua urang ojek anu tingkar cowis ngobrol lalaunan. Maranehna kulantaran anyar keneh jadi tukang ojek di eta pangkalan. Jadi can bener-bener paham kana adat kabiasaan tukang ojek anu araya didinya. Najan bari semunga harewos, tapi obrolan eta dua jalma teh kadenge kunu araya didinya.
1: Lain, dewek masa heran, oi. Jelema sakieu lobana eueuh teuing anu ngobrol acawa heureuy. Nya atuh kumaha we ilaharna anu ngariung?
0: Cek aki ganteng nu karek tilu poe jadi tukang ojek.
1: Munguh, dewek teh teu ngarti. Padahal mah sia nu apa bana tukang ojek. Naon hesena atuh ngobrol acawa heureuy? Nya maksud teh ame haneuteun?
0: Cek aki rayud, anu geus sosobatan jeung aki ganteng. Harita maneh nage kapaksa jadi tukang ojek, kulantaran geus pangsiun tina pagaweana. Keur kitu katempo ku sarerea. Aya mobil angkutan umum eureun di parapatan anu teu sabaraha jauh ti pangkalan ojek. Atuh sakabeh tukang ojek harita teh caruringhak, bari tuluy cagcig-ceg kana motorna. Gerung, gerung. Harita motor teh di harirupan. Atuh kaayaan didinya jadi tepuguh dedengean, gandeng ku sora motor. Satuluyna, aya kana 10 motorna, harita teh muru angkutan umum. Maranehna parahi hayang paheula-heula menang panumpang. Teu sabaraha halila tina angkutan umum teh, aya panumpang anu turun. Eta panumpang teh tayalian, saurang nini-nini nungtun incuna anu angkaribung kurupa-rupa kacooan.

0: Kesmas, tapi asa dacan anu cocok nya ku alfa propolis sareatna mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Terima kasih gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan

0: nggak kaleong.
1: Sanggeus manggih jalan anu rata, kakara si Nini teh rada tenang. Kadenge harita teh si Nini nanya ka Aki Ganteng.
2: Ke, ti tadi dewek teh hayang kenalan? Saha ngaran si A teh?
1: Ditanya kitu ku si Nini, Aki Ganteng teh sungut ngajebeng. Bari harita teh ngomong jero hate.
2: Aduh. Eta ka aing mani nyebut A'a.
3: Lamun teu nempo duit ongkos mah.
2: Lah, ku aing mah moal asa-asa. Rek diturunkeun dinu toang. Keun we sina nikeur leumpang.
3: Mane eta we pedah rek mere ongkos rada gede. Jadi kapaksa aing kudu ngayonan.
1: Ngarasa pananyana teu dijawab. Si Nini teh sigana mah ngarasa kasinggung. Atuh satuluyna pok harita teh si Nini nanya deui, bari dibarengan trok harita teh nakol sirah Aki Ganteng ku iteuk.
2: Hei, kadenge teu dewek nanya. Si A'a teh ngaranna saha? Dewek mah asa kakarek panggih poe ayeuna jeung si A'a teh.
1: Kebeg Aki Ganteng teh harita ngarenjang kaget. Lantaran kaget ya, galeong motor teh ngagaleong kabeulah kenca. Atuh kolosod harita bujur si Nini teh nyengsol deui.
0: Sanggeus rada tenang, Aki Ganteng kapaksa ngajawab pananya si Nini bari beungeutna teh rada haseum.
2: Oh, hayang nyaho ngaran dewek? Ngenalkeun atuh. Ngaran dewek anu katelah mah Joni. Nah, si nanyakeun ngaran sagala. Hayang akrab meureun nya ameh gratis.
1: Ditanya kitu ku Aki Ganteng, si Nini teh harita nafsu.
2: Ngomong naon bieu teh? Trok
1: harita sirah Aki Ganteng teh ditakol deui ku iteuk.
0: Untung wae manehna teh make helm. Jadi teu matak nyeri. Nganya kitu ari kaget mah geus tangtu.
1: Atuh kaleong deui harita motor teh ngagaleong.
0: Kolosan bujur si Nini teh nyengsol deui.
2: Gagabah teuing ari nyarita teh. Dewek teh ayeuna mah geus jadi konglomerat. Piraku tumpak ojek bae teu mampu.
1: Para mitra sadaya, ari incu si Nini nu harita tumpak motor Aki Rayud nangkeu pageuh kana beuteung Aki Rayud. Guriwel harita teh aya nu kacabak ku eta budak dina lebah beuteung Aki Rayud. Bentukna teh panjang saukuran curuk jeung rada geunyal.
0: Kurubung budak teh ngagurubung bakat ku kaget. Atuh sapada harita, galeong motor teh ngagaleong, tuluy babaladas, kurobas, bubus kana rungkun.
1: Sarta teu ngeunek lila, kadenge Aki Rayud nyarekan eta budak.
2: Heh, kulup! Nah, si, nyamakan bujal dewek. Getek gula.
1: Dicarekan kitu ku Aki Rayud, budak teh lain sieun. Tapi harita manehna teh kalah ngaheureuyan, tuluy kadenge budak teh jadi loba tatanya ka Aki Rayud.
2: Oh, nu tadi kacabak ku Ujang teh bujal? Gening bujal si bapak mah panjang siga titit Ujang. Sugahan baheulana si bapak teh resep nyawa bujalnya. Gening kalah panjang gitu.
1: Ngadenge budak loba tatanya, komo nanyakeun soal bujal mah Aki Rayud teh harita muncereng.
2: Ganing sia.
3: Cok nyanya huanan.
2: Cok naik deh.
3: Awas ya. Munyo onde bujal diturunkan di jalan siang waing.
1: Gerung, gerung. Motor Aki Rayud teh harita dihirupan deh. Satu luina ngageleyeng maju. Serta aya nama budak teh tewanian deh nangkep kana beuteung Aki Rayud. Para mitra sadaya. Perjalanan si Nini jeung incuna teu sabaraha lila geus anjog kanu dituju. Harita dua motor teh eureun hareupeun imah si Nini. Jerut harita teh si Nini jeung incuna turun. Sanggeus turun si Nini kadenge nyarita.
2: A'a, nuhunnya, Nini geus dianterkeun. Rek hampir heula.
1: Ngadenge si Nini nyarita kitu, Aki Ganteng teh ngahuleng tuluy pok nyarita.
2: Ke, ari Nini teh pikun gitu. Nah, ukur nyebut nuhun wungkul. Rek mayar moal.
1: Ngadengi Aki Ganteng nyebut pikun, si Nini teh kontan muncereng, bari harita teh gantawang nyarekan Aki Ganteng.
2: Weh, ngomong naon bieu teh? Baruk dewek pikun.

0: mana? Baik siang ngomong teh. Mana mana nak otak nak tewaras. Ya, dewek teh kajian ke sekolah tak oge. Tara limpuran iya. Kau mau kena urusan duit mah? Tadi pandewek teh ngajanjian rek bayar 150 ribunya. Ayah pulang nak ke 50 ribu.
1: Hulang harita aki ganteng teh ngahulang. Siga na manehna teh mikiran duit jang pulang. Dah boro-boro boga duit 50 ribu. Ngesian bensin oge menangan yuk ti tetanggana. Sarta telila pok aki ganteng teh nyadita.
0: Aduh ni, uuh pulang na. Kumaha tuh lamun kabehkeun bae 200 ribu. Tangke tumpak motorna ku dewek di embohan.
1: Sini ni harita teh katempo ngahulang tului pok ngajawab.
0: Lah, boro-boro hayang di embohan. Tumpak motor siap mah nyarari awak. Tadi ge bujur dewek ngolosot bae. Geus atuh ayeuna mah kieu. Kulantaran eueuh pulangna, kumaha lamun dianjuk? Tah, engke bayar namun panggih deui. Kitu ge lamun duitna teh kapake.
1: Aki ganteng harita teh ngahulang deui. Tului nanya ke Aki Rayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam motel teh Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
2: Kuma apa karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sahabat?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
2: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
3: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Dan botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
2: supaya tuntas nyapanya.
3: Mohon
2: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
3: Ti Babakan Asol.
2: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan Kang ya anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ke usia matos sepuh terus geuneup

0: Pros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pis Ciamis. Radio Pis Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Yes,
5: atu aye nama kia. Kulantaran eueuh pulangna. Kumaha lamun dianjuk? Tah, engke bayar namun panggih deui. Kitu ge lamun duitna teu kapake.
6: Aki ganteng harita teh ngahulang deui, tuluy nanya ka Aki Rayun.
5: Kumaha Yud? Bayarna dianjuk cenah. Cing kumaha pamanggih si lain?
6: Aki Rayun harita teh gancang ngajawab. Ari nyeuk newek mah. Luyu euy jeung anu diomongkeun tadi ku babaturan urang. Mayar sini ni mah cenah, lamun ngojeng teh tara mayar. Malah mati balik, manihna anu sok minta ajang meuli sapaheun. Alusna mah diwarah jelema kitu mah. Cek Aki Rayud harita teh ngomongna ditungtungan ku ngaharewos. Katempo Aki Ganteng teh unggut-unggutan bari seuri. Tuluy harita teh pok nyarita ditujukeun ka si Nini.
5: Geus atuh ni, kieu bae. Teu naon teu mayar ayeuna oge.
6: Da kumah atuh eueuh pulangna. Ngan kuring teh hayang nginum heula ya.
5: Teu naon lamun dewek jeung itu batur dewek hampir heula ka imah si Nini.
6: Ngadenge Aki Ganteng nyarita kitu, si Nini teh katempo bungah pisan. Keur mah eukeur manehna teh aya hate atawa naksir ka Aki Ganteng. Atuh harita bari ajrag-ajragan, si Nini kontan ngajawab.
5: Aduh, mangga teh teuing jungjunan. Sakantenan bae atuh meuting di dieu. Pokona mah si Aa rek dibere ka sugemahan. Hayu atuh ka jero.
6: Aki Ganteng katempo nyureng. Aki Ganteng teh katempo nyureng bari matana harita teh ngadeleh ka Aki Rayud. Caturkeun harita. Aki Ganteng jeung Aki Rayud geus araya di jero imah si Nini. Maranehna harita teh diuk dina samak. Sedeng si Nini harita teh asup ka kamar, tuluy nangtung hareupeun kaca lomari. Katempo si Nini teh dungdak dengdek, bari surungah serengeh seuri. Bari harita teh manehna ngagerendeng ngomong sorangan.
5: Wah, tetela aing teh hade milik pisan ieu poe ayeuna. Jadilah mungkas rarangdaan teh. Geus kabayang mun payu deui lakian teh unggal peuting meureun bakal haneut.
6: Ledot, ledot harita si Nini teh moles bibirna kulipen mani burahai beureum. Maksudna mah ameh katempo bibirna seksi. Sarta satuluyna rap harita si Nini teh make huntu palsu. Ngan kulantaran si Nini teh geus rada pikun, harita masang huntu palsuna teh tibalik. Huntu luhur jadi tihanap, sedang huntu hanap jadi tiluhur. Atuh katempo sungut si Nini teh rada sambutut. Nyeh manehna teh seuri bari ngaca. Katempo si Nini teh rada ngahuleng.
5: Aye, geuning biwir teh asa rada rengkong dipake seuri teh. Biasana mah teu kieu. Geus lah teu naon. Nu penting mah penampilan rada ngejreng.
6: Gerentes si Nini harita teh bari tuluy kaluar ti kamar, muru ka patengahan imah. Kasampak harita

0: yang tadi ulak ilik hela. Ledot, ledot, sisik teh di ludat ledot karena gugusina kuat kasungut namonyong. Nganteng ngendak lila, huleng harita sini ni tengah huleng. Sabab harita sisik teh rasa nak bet beda tisasari. Karasa ku sini ni harita biwirna teh bet asa paranas. Beki lila panas na teh beki karasa. Sini ni harita teh kuat kanyurang nahan rasa panas dina gugusina. Sarta antuk nama saking ku geus teu tahan ngan guak bae harita sini ni teh ngaguak. Waduh, waduh, waduh. Waduh, nah ayo nah. Aduh. Tolong, tolong. Sini ni harita teh ajrag-ajragan bari nyingsatkeun samping nengah bitis. Atuh ngadenya sini ni ngagoak, si Kikik teh aki ganteng jeng aki rayu disadari.
1: Prasakeun sia, wabalas ti dewek. Tuh manjilem aki tuh mah kudu diwara. Yuk aki rayun, urang balik di kapangkalan.
0: Tengah engkekeun deui, gerung-gerung harita, dua motor teh di harirupan. Satuluyna maranehna baralik, muru deui kapangkalan ojek.
2: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakotaringin, Kabupaten Kakuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
5: Tigenep tilu.
4: 63 tahun.

0: Alhamdulillah, ayo teh, terus saya nuka rawat di patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun, kanu kesan. Mudah-mudahan, pidu ati abdi, saat terus konsumsi, iya landong, jamu tetes alpap kopolis, jantung sehat, rezeki tampil lancar punya, amin ya.
0: Nuhun.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7. Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut Alpha Propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos CF meser dina nu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
4: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
5: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah. Aya karaosna gitu.
4: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
5: Radio PIS.
4: Radio PIS unggul, Pak.
5: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
5: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
2: Ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan. Teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk studio ini.
3: Jabar Now edisi Rabu 23 September diantaranya mengenai viral dugaan bullying siswi SMP di Kabupaten Bogor di mediasi sekolah. Konflik nelayan Ujung Genteng Sukabumi, jaring Apollo dan jaring tanam disepakati dihentikan. Polda Jabar jaga ketat perhelatan FIFA Asian Cup 2026. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan perundungan yang terjadi di SMP PGRI Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cibung Bulang mempertemukan pihak-pihak terkait.
4: Menindaklanjuti video tersebut, pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cibung Bulang meliputi unsur TNI dan Polri kembali mempertemukan pihak-pihak terkait. Musyawarah ini merupakan upaya kedua setelah pihak sekolah sebelumnya melakukan penanganan internal pada hari pertama kejadian. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah memanggil terduga pelaku, terduga korban, sejumlah saksi serta orang tua masing-masing pihak. Namun musyawarah belum dapat dilanjutkan karena pihak keluarga terduga korban tidak dapat hadir dengan alasan kondisi kesehatan. Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara proses musyawarah dan akan menjadwalkan pertemuan berikutnya.
1: Emang sudah kita lerai, Pak, oleh guru. Sudah dibawa

0: Konteks kejadian termasuk informasi yang beredar melalui video di media sosial. Berdasarkan informasi awal yang diketahui, kejadian diduga melibatkan dua siswa dan tidak serta-merta dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan secara berkelompok. Meski demikian, pihak sekolah masih melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.
1: Polisi menangkap S, 23 tahun, mantan suami seorang perempuan yang ditemukan meninggal di salah satu hotel di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
2: Kapolres Cirebon Kota, AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, korban dan tersangka diketahui datang serta menyewa kamar bersama. Polisi menyebut, motif pembunuhan diduga karena cemburu. Tersangka diduga emosi setelah mengetahui korban melakukan video call dengan pria lain. Korban diduga dianiaya hingga tidak sadarkan diri. Tersangka kemudian diduga

0: HP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
1: Pemasangan papan informasi kawasan tanpa rokok atau KTR di kawasan Pantai Barat Pangandaran mendadak jadi sorotan publik. Langkah Kabupaten Pangandaran menegakkan peraturan daerah ini dinilai perlu diimbangi dengan fasilitas ruang khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan para pelancong.
2: Pelang larangan itu dipasang di area ramai wisatawan seperti Taman Pangandaran Sunset dan panggung terbuka. Dalam papan informasi tercantum sanksi tegas sesuai Perda nomor 2 tahun 2021, yakni ancaman kurungan 6 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah bagi para pelanggar. Sejumlah pelaku usaha wisata mengaku kaget dengan pemasangan aturan di area terbuka pantai tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menyatakan pihak industri pada dasarnya mendukung penegakan aturan daerah. Namun, pemerintah diminta tetap

0: atau diperdakan. Dan untuk teman-teman yang memang datang ke pantai ingin bersantai, menikmati cangkir kopi pinggir pantai sambil ngerokok, mungkin harus ada juga kawasan yang khusus untuk merokok. Di mana-mana juga fasilitas itu pasti ada.
1: PHRI berharap Pemkab Pangandaran tidak sekedar menegakkan aturan saat ada penilaian dari provinsi saja, melainkan menyiapkan solusi jalan tengah, yakni menyediakan sudut khusus merokok di titik-titik strategis. Dengan begitu, kebersihan dan kesehatan area pantai tetap terjaga tanpa mengabaikan daya tarik wisata Pantai Barat Pangandaran.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhelatan yang berpusat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang itu memadukan transformasi digital, kompetisi kreatif, serta bakti sosial kemasyarakatan.
3: Mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa, agenda ini digagas KPID Jawa Barat yang turut menggandeng PRSSNI Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi, hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
4: Yang pertama ada pracara berupa pemilihan duta jara suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Harsiarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan. Di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk serium ini.
3: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan oleh senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi pra-acara seperti pemilihan duta jara suara atau jawara penyiaran, serta perebutan piala ketua KPD Jawa Barat guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
2: Konflik antar nelayan di Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi terkait penggunaan jaring Apollo dan jaring tanam akhirnya menemui titik temu. Para pihak sepakat menghentikan penggunaan alat tangkap yang dinilai beresiko terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut.
5: Pertemuan penyelesaian konflik digelar di kantor pemerintahan desa Ujung Genteng. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Sri Padmoko menjelaskan, persoalan ini berawal dari kesepakatan pada 25 Juni lalu agar nelayan tidak lagi menggunakan jaring Apollo dan alat tangkap sejenis. Dalam pertemuan kesepakatan kembali ditegaskan, termasuk penghentian penggunaan jaring tanam yang dinilai berisiko menangkap benih lobster sebelum tumbuh dan berkembang biak. Sri Padmoko menegaskan, kesepakatan ini akan diikuti penindakan terhadap pihak yang masih melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan dapat dilakukan aparat berwenang, diantaranya TNI AL, Polairut, Polsek, dan PSDKP.
6: Kelompok yang menggunakan yang pertama, itu tergoda kembali. Saya pakai juga, ada orang lain pakai dianggapin.
5: Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga berencana melanjutkan sosialisasi ke wilayah Minajaya dan Tegal Bulet agar kesepakatan serupa dapat diterapkan di wilayah pesisir. Langkah ini diharapkan menjadi komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut di pesisir Kabupaten Sukabumi.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
8: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
2: Catat tanggalnya Sabtu, 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
8: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan

0: penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Sedikitnya 2.000 personil aparat gabungan dikerahkan untuk menjaga perhelatan internasional FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengamanan di Stadion Sijalak Harupat akan menerapkan sistem 4 zona atau ring, di mana ring 1 akan ditangani langsung oleh pengamanan steward yang nantinya apabila ada kejadian tertentu dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Sedangkan aparat gabungan akan menempati posisi di ring 2 hingga ring 4 termasuk hotel tempat menginap para pemain.
4: Melibatkan kurang lebih 2026 personil, di samping pengamanan dari tim sepak bolanya ada VIP-nya, ada tim official dan sebagainya, kita lakukan pengawalan dari Jakarta berbagai tempat untuk transportasi dari kereta api, bus dan juga tawar.
3: Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung akan menggelar pertandingan Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan mempertemukan Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Sedangkan Grup A yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: gentur kang tinutur gentra kang sinait ngawiyosaken kawontenan nagara Astina di kandang karsian talkana kasepuhan Resi Bisma kalasan dina waktu sieu Raden Gatotkaca Sumping bari rerencepan tungkul hamare kelutah ceman narimang sabda ajrih ningali pamur kasepuhan Resi Bisma kitu kayanan waktu wantos Resi Bisma dudu wong samane mangusah ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani.
1: Allah iya
0: kunirah kangen dikah kawet aling lisan mekaten pengandikanipun. Urang sajajar kene jeung Incu. Yap, kadika harip Gatotkaca Incu iya. Unyuk sumbanga waya dalam Gatotkaca ngaturakeun semua bukti kunyuk panjenengan para saya ditampi nuhun ku Eyang Cu kali perkawis tina pihak kapatan muga agung sucukup lumur jembar hapunten anu katedah urang saling maklum jeung Eyang jeung saha teh waya dalam wae pangresa
2: kumaha kaayaan di Amarta ayeuna cu
0: anu mawi purwa dumungkap ka dieu oge aya hal-hal anu bari didugikeun manawi pangresa Eyang kagungan wewengan sareng sawangan kuayana kajadian anu teu diduga-duga sareng dikira-kira tadina
2: naon teh
0: Mustika Mustika layang jamu sekalimus dalam bang kagungan negara Amarta leungit tanpa hilang tanpa kerana duka pusaha sarang dimana ayana ayana gitu pangresa saja bina tinjangakin sabda panglayan kediting nguningakin kajadian anu ayah patula patalina sarang Mustika layang jamu sekalimus sadat daya.

0: Kesabara poe leungit. Upami telepat maparantos aya dua sasi mah.
1: Dua bulan.
2: Nah, atuh.
1: Atuna bet

0: Simul nama bapa tani melak petai tejeng hiludna. Tahu. Bapa tani melak petai tejeng hiludna. Sanajan bibit alus. Tapi di mana petai geus petaian komo bari jeung kolot eta naon atuh di jero petai bet aya-aya hileud.
1: Teu nyao kurunyungna nya wo.
0: Ka mana jalanna ujug-ujug kaluar ti jero.
1: Utak-utak.
0: Cacak petai barang leutik komo nagara. Daw. Di dieu urang kudu pake kawaspadaan jeung kapermana tinggalan. Ti mana? Eyang pepeujeuh tur amanat. Sabab naon? Sanajan bari jeung jauh da tetep ka incu. Ka ditu incu, boh di dieu anu aya di astina kabeh kurawa incu panawa incu.
2: Olah seueur putuna teh ana bukan.
1: Tenan.
0: Moal aya dunya kinasihan. Ngaran-ngaran nyaah kanu jadi incu, komo bari jeung riab kanu gede nya ku gedena, kanu leutik nya ku leutikna, kanu pinter nya ku pinterna, kanu bodo nya ku bodona, kanu salah nya ku salahna.
1: Aya wates wangenah
0: kana kanu lalaki nya ku lalakina kanu awewe nya ku awewe teu aya wates wangenah. Lebah dieu miape. Tapi omah ku ayana kajadian ieu urang ulah waka naon putus harapan peungas harapan tapi tetep ikhtiar sabab manusia diwajibkeun ikhtiar cenah teu ayeuna hasil isuk teruskeun usaha. Isuk teu hasil pageto teruskeun usaha.
1: Laras.
0: Cenah pageto teu hasil usaha cing nepi ka hasil.
1: Ikhtiar mah ulah kenat.
0: Ulah kenat ngeureuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh di mana nanyak urang. Gening gunung oge bakal di sana pun memuncangan aya di keureuyeuh.
1: Alah.
0: Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tuh.
1: Batu
0: tah. Cai tah. Pirah ku urang mah manusia. Daw ulah peungas harepan cok ngan omat omat cing inget urang salaku manusia ulah waka kaburu ku nafsu
1: ulah
0: ulah waka kapiheulaan.

0: ngaras.
1: Naon deui atuh? Lintang ti amal, amal anu hade anu bakal ngajamin hidup. Boh di akhir kemudian, boh engke di mana pungkas di alam dunia.
0: Alah.
1: Nya amal hade anu bakal jadi karcis anjeun.
0: Tenang.
1: Timbal. Dauh diestokeun pisan pangasapek.

0: anu mawi panuhun wae ieu kajadian teh yang ulah dugi ka diiburkeun we ka sajumlah para Kurawa ua anu aya di Karaton Nagara.
1: Sabab
0: margi nya kitu tadi sore yang oge bilih ieu kajadian teh di anu kasempetan.
1: Cek yang oge moal
2: aya curiga ka dinya nyana.
0: Komo eyang teh kolot ngaran-ngaran kolot teh kudu leuleus jeujeur liat tali.
3: Rintih sepuh
0: mah titih rintih jeung sajabana.
1: Moal,
0: moal.
3: Kandung kandungan aya kaisan
0: teh. Nuhun pisan eyang. Jadi atuh sawangan sareng wewengan pangrasa eyang teh kana kumaha. Ieu pikeun milarian.
4: Ai cik pangrasa eyang mah heula anan deuteu kurang-kurang di amarta teh hiji kolot anu beunang dipercaya
3: geuning
4: ulah ngaculkeun ka kolot-kolot
2: nah eta
4: anu geus eusian awakna
3: tenang tenang
0: olahraga di antawisna di antawisna ngaran-ngaran kolot teh kolot umurna kolot elmuna kolot sagala rupa
3: kolot dibawana
4: cing hidup geus apa saha hayang nyaho di amarta kolot
2: cing emut-emut
4: anu eta omonganana bisa dipercaya boh pagaweanana boh tekadna boh ucapna boh lampahna eta kolot teh beunang dipercaya
3: boh carekeunana
0: daun di amarta maksud eyang teh di amarta cing saha ulah di jauhan eta jelema
1: kadek-kadek
3: kalebet wilayah
0: tempatna kareh ka mana sapon ku amarta heuh urang amarta cik eyang unggul
3: sanes nulian
2: cing
0: saha yangnya
3: emut-emut adean gerinya
0: Pak Haji Aron di Cimencak gitu isna
4: eta mah atuh purah ngalahan batu ginjal
2: kalau tuh kan Pak Haji Aron
0: mah aduh
2: cing moal bah momod mah teh jengkol sega
0: kitu bisa jadi
3: jauh jauh di jawa sih
0: aya oge bah minta di Cibulu aya
2: boga kolot teh ka pohokeun eta kulang
0: sok sa olu eyang poe pisan
4: teu geuning
2: abut tak tama budak teh
4: eta teh nanakeun cicingeun tara karalang kuriling kudu urang teh apa
2: katara goreng gawena teh
4: deuh
0: satu eyang
4: nyaeta kasepuhan anu disebut Semar Badranaya sabab eta jalma teh teu hidep mamual apa lamun dicaritakeun ayeuna panjang
3: tenang
4: kewe geus rineh di mana salse di mana tenang pikiran datang ka dieu mun bisa mah tanyakeun langsung ka Semarna tapi da tetep moal ngabejakeun Semarna mah ngan ke lain waktu urang ngobrol ngeunaan Semar Badranaya.
0: Aduh.
3: Aya si Camal lalampahanna. Si Camal lalampahanna.
4: Kitu. Aya di guar ayeuna mah bisi si Camal lalampahan.
0: Geuning. Daw. Aya sayana mah ayeuna isna teu budak. Waktu ari geus nyemes teh ka kolot.
2: Kang maksa den
4: kewe kasih pula waka di gym ayuna ke lain waktu
3: sana selantangan
0: kuma pangresayang cinet
4: oh kia cinet namanya pentak kasangupanana eta kolot
0: anu dimaksud kue yang tewa Semar
4: tah pentak kasangupanana sedek
3: pentes
4: sanajan manehna mungeun olok terus sabab iya anu aya patula patalina jeung lambang kagungan negara
0: daun
4: sakitu

0: gera init beras gera lumampah. Manyaki itu besi kapangi ku para kurawa hidap cing bisa dan cepat anak
1: daw amit atau pengesa. Mudah-mudahan sanes waktu eyang tiasa sumping ka Amarta.
2: Moal mah amat kejeng naon mau pohokin ngaran-ngaran ka incu jauh ku jauh nak deket ku deket nak.
1: Amit pangsa anu merestu baik wa semar menitepangan lain nak beral lumampah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana we gitu Pak berobat?
1: Teu acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukenaon Pak
1: resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos kamana wae berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
3: abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

mulus lampahipun Raden Gatotkaca. Samulih nati nagara Astina, lajeng dedeheus ka Sang Nalendra Prabu Yudhistira. Sakumaha kasauran Resi Bisma didugikeun ka Sang Nalendra? Atuh Raden Gatotkaca nampi pancen ti Nalendra Prabu Yudhistira nyata pikeun nepangan Semar Badranaya anu aya di Kampung Tumariti. Tunalampah eta kacarios ti Karang Tumaritis, Desa Kenagoro Wong Hiji Lemur Singkur Sisi Gunung, desa anu anggang ka kota. Nanging papadaning kitu sanaos singkur nanging subur sanajan anggang.

dina sawah anu ngeplak di papaes ku rajegna tatangkalan kayaning suren kawung kalapa jeung sajabana. Iya. Anu ngembat mapakan ngeplakna sawah ngawatesanan desa Tumaritis desa Kenagrowo. Anaret kakencak katuhun

0: asal suling budak angon. Estu matak betah jeng tumanina. Pon kitu deui rayatna. Salamina samiuk sabililungan gotong royong babarengan. Salami matul eh sili tulung jeng papada batur. Sili pikanya jeng sasama beh dituna. Kancikan rasa tanggung jawab pikeun ngamumule jeung mula sarak lingkunganna
1: di kampung teh kitu.
0: Sadayana iwati toweksana sareng wijaksanana sesepuh kampung nyaeta Semar Kudrapawana.
1: Allah.
0: Hiji sesepuh anu wani nitah tapit bari jeung prakna wani ngajak bari jeung ngalubuanana. Estu lain ukur bentik curuk balas nunyuk capetang balas biwara.
1: Pokpek prak telah dia.
0: Kayanana pokpek prak. Pok ngomong, pek migawe, prak migawe, pek mikiran. Itu kayanana. Semar Sapala Putra.
2: Yang
3: ulan.

0: Akan.
1: Akang
0: eta jeung mangupacul ribut sakala
1: ka. Lain dek teuweun keur meungeuhan ieu pacul euy dikeun masuk.
0: Masuk pacul kan?
1: Aduh. Ah, ieu pacul dek pelakan jagong gede we.
0: Nya.
1: Heupan masuk teh naon melakan jagong din?
0: Ngasuk kitu atuh jagong
1: melakan. Oh, dewek teh ieu teh ngasuk pacul.
0: Nya ngasuk pacul di pelakan ku.
1: Jagong.
0: Jadi
1: dete dina palintangan nu congoh mah pelakan jagong anu handapna di sawah di pelakan rape gede.
2: Are meureunan
1: apa. Heuh. Empun jeung.
0: Bener, kadang urang melaka gorengan Kang
1: Am. Eta oge urang teh si malawija teh mode urang napakuran pan di sawah nya.
0: Nya, mata.
1: Ayeuna urang ngulak pare di sawah pan aya nu jadi tanpa dipelak di atas sawah.
0: Naon Kang tanpa dipelak teh Kang?
1: Ih, si belegung.
3: Tanpa dipelak.
0: Tanpa dipelak.
1: Heuh, di sawah.
0: Nya.
1: Pan pare teh dipelak.
0: Nya.
1: Tapi kunaon di atas sawah bet aya nu jadi tanpa dipelak?
0: Ta.
1: Yukut pingaraneunana. Lamun urang cedek ngored karena eta jukut atawa ngarame
0: nya
1: ngandung harti ka hakanan pare teh bakal beak di hakanan jukut
0: bakal karebut ku
1: manehna ngaganggu kana pepelakan anu dipelak dihajar nya apana eta oge hiji ayat anu teu tertulis
0: nah eta teh
1: kudu dibaca ku urang
3: lamun belum mata aya parean nya
1: bener ceuh cayana urang balikeun kana diri sorangan urang dilahirkeun ku indung bapa pan anu dipelak ku indung bapa makana batin urang teh pan hade cing soleh cing bener cing bageur cing jujur cing pinter tapi kunaon dina batin urang bet aya nu jadi nya eta syirik pidi jahil kaniaya ireng panastren dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki jeunya
0: sing perlentung kita tata
1: sing perlentung jadi dina batin manusia eta
3: nya cukutna mun di sawah
1: jadi urang teh kudu daek ngoreng ye ngarame teh kitu
3: ngasah parabotna nya
1: kan ngasah parabotna
3: aldea
1: akal tea kumaha carana urang teh urang mah geung naon geung urang teh
0: ngatakeun sing penting mahal atuh
1: ulah manucun jadi hirup urang teh kudu bergaul carana naik maca naik katanya leletikan nanya
3: mampu menganalisanya kan
1: komo lamun mampu menganalisa mah
3: lawan dah analisa di sana
1: heupan lisa teh panina hulu
0: analisa
1: heupan bisa nganalisa jadi bicara dina jaman kiwari mah rasional jadi kalau rasional itu gampang dialalisa
3: gampang dicerna
1: gampang dicermin ya cerna
3: dapat dimengerti
1: jadi lah kumawa itu orang ulama noten jadi jelema mah kudu ngukur baju
0: ulah kurim
1: jadi kudu ngukur baju
3: ngukur kaku jujur ulah dalam dongeng hirup tanya kan
1: ulah lumampah di dalam dongeng orang teh naon gitu dah jadi lah pakailah kewaspadaan manusia itu jadi urang teh ulah lobang dongeng wae atuh kudu aya peningkatan hirup jeung
0: aduh lobang dongeng uleh
1: aya ampun jeung atuh penayaga di sararea ulah somseu jeung hirup teh
0: naon somseu teh Kang
1: heeh sembong sakilo
0: eda
1: aduh jadi hirup teh ulah kiper
0: ai kiper teh naon Kang
1: kiper teh nya eta kirang pergaulan
0: waduh hadeh
1: jadi ortodok
0: aduh
1: jadi pan naon ayeuna pangaya kelompen japir
0: naon kelompen japir
1: pan tetek kelom teh hiji kelom teh paragi dempa syukulin
0: kelom
1: kelompok ini resep di kampung euy ieu resep geuteun deuh

0: gini.
1: Nyolek ke jengkol kada tiang. Heeh.
0: Ngeunah pisan diuk dina galeng grepek dianjeureun ka kampung yeuh. Kampung ngajeureun ngeunana teh jengkol, cuy jengkol teh cekeun ngeuna timuning.
1: Tampili anak geus jakang mah.
2: Mabuk ka dinya konser.
0: Heeh, ini jengkol teh dicekeun kana timuning terus ngeuleukeun kana bibir sieun. Bunjing aing hirup aduh. Aduh. Bunjing aing lah. Geng aing dalam goeng ah.
1: Lagu. Heeh. Naresep kang kena lagu itu.
0: Nyepuguh itu.
1: Lagu naon karesep teh Kang cing cing cing akang ning.
0: Lagu naon jadinya euy.
1: Lain teh na kaset sok ada teh na kaset si Akang
0: berita. Buat dibuat ka
3: jadian. Oh, burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu.
0: Aduh, aku letak Sunda wae sih euy.
1: Tong nyanyi nu buru.
3: Oh, buru tenor.
1: Oh, burung. Oh, burung.
0: Heeh, tak eta euy.
3: Oh, nu buru.
2: Nu buru mah kulo warga urang.
0: Heeh. Ayeuna aku geus jeung aing, ilah.

0: Aduh. Tidak takut cacing. Berdin.
1: Banyak lagu udah hadir gitu.
0: Elah, hidup di dunia mah tidak euy.
1: Nuba lagi ka lagu teh lah.
0: Heuh, kumaha we carana urang telin? Duh, euy.
1: Naon? Euy. Jeung ngokok. Rame deh ka.
0: Elah. Ngaganggu pisan nya batuk aing duh. Siling cuturut muning deh, Won.
1: Sidik batuk abdi ge Kang teh tadinya. Suka ubar da Kang.
0: Ubarnya?
1: Nya suka ubar batuk Kang aya.
0: Nah siling teh nyaho kicu.
1: Entah henteu Kang kunaon teu mati Kang.
0: Ku bombat.
1: Non bombat teh Kang.
0: Nya si belegung kiper teh eta deuleu. Kirang pergaulan.
1: Alah.
0: Bombat geus tersebar di mana-mana.
1: Nu bener Kang.
0: Ari bombat teh nya eta obat batuk. Mangrupa tablet kuning segi enam.
1: Eta teh Kang?
0: Heeh.
2: Kuning rupana teh nya Kang?
0: Kuning rupana teh segi enam.
2: Teu buleud nya ieu mah.
0: Teu buleud segi enam.
2: Ciri teh. Geus
0: atuh. Heeh. Eta teh make formula anu gawe rangkep.
1: Duh. Obat bomba teh.
0: Heeh, bisi siling batuk kering,
1: ya,
0: batuk alergi, batuk godro, batuk gangsa, batuk akibat tina loba ti ngarokok.
1: Ya.
0: Bombat ubarna. Heeh. Bombat produksi KB Farma Indo.

0: Di sekedung
1: en boro-boro nya jaga rancak teh
0: ka di ieu anu kasep nyalukan
2: Ii malu dong muka jelek ngaku ganteng
0: itu tandanya lalaki percaya diri. Aduh ampun cing lampah bentur
3: laku naon ya bong.
0: Kurang ulah ditiru.
2: Odoh barang hakan.
1: Odoh naon kan?
2: Aya cacing ngarengkol dicapluk.
1: Oh.
2: Teu nyahon di jero. Aya useupan.
1: Di jero aya useupan.
0: Aduh, teu nyahon di jero aya jang dase.
1: Ada jero aya paaci.
0: Lagu naon beci euy? Heh lampah benter. Ku urang ulah ditiru.
3: Ka ditiru
0: benter mah. Odoh barang hakan.
4: Sugan teh odoh ngaburusut.
3: Jorok barang dahar.
0: Jorok barang dahar. Aya cacing ngarengkol dicapluk, teu nyahoan di jero, aya useupan.
1: Duh, kitu we nyanyina teh.
0: Is ngastarikeun seni budaya urang, Kang.
1: Kalakan
0: gitu
3: urang oge ulah sok cokot
0: ulah eta
1: none Kang.
0: Jadi eta teh aya hartina teh kolot baheula pangnanyeun kata-kata teh bacaan urang
3: mah hartina pe Kang
0: naon ge teh eusina saur Asep Ana oge Asep Ane
1: Asep Sana
0: kumaha teh nyong kieu gek sia mah mun teu nyebut pege ka aing da kalanceuk dewek mah wajar ka adi. Oh, eta raswe atuh da keur mah pegek seuri gugusi katemong kabeh.
3: Nya. Lamun bareuh mah gugusi kada hideung.
0: Heeh. Aduh, ampun aing make baju safari ditinggang deui ku bedahan. Heeh, aing make beno persis bancet.
1: Omolan jangkang mah.
0: Aduh, ampun. Lalajong ngaduku da oge make dasi make bedahan aye ka handapna cenah capit sigela.
1: Yeuh teh hirupna teh tah.
0: Yeuh teh.
3: Aye profesi nya kan.
0: Ilehna si teh kumaha teh ngomong teh nyebut kiper ka batur manehna kuper. Kurang pergaulan. Pek pikir kurang pergaulan jelema kitu teh.
4: Lain aing geus nanyakeun tadi.
0: Naon?
4: Nu tadi teh geuning. Lampah benter,
0: lampah benter teh kalakuan urang jelema. Benter mah teu naon. Da benter tamangan urang jelema teh berarti benter garapek.
4: Nu kumaha contohna?
0: Contohna mah model ayeuna dalang.
1: Duh, teu dalang ye misilna.
4: Dalang ye, misilna dalang.
3: Misil.
4: Tapi ulah nyindiran Pak Asep sia awas ya. Awas ya eta teh anu musik malikeun aing.
1: Eta teh nu ngaresakeun
0: eta. Heeh, contohna dalang. Aya panyeran duitna kabeh dicelemut.
1: Eta dalang teh lah
0: tempo mayar panayagan dina hirasan.
3: Eta nu
0: padahal duitna dilegleg ku manehna teu nyaho di jero aya useupan da ngait geus kana ti corona. Loba teuing teu mayar panayagan. Dipegatkeun ti corona. Ampun teuing.
3: Aing kiper teh naon teh Kang?
0: Heh.
3: Kiper teh naon teh?
4: Acik si monyong mah kirang pergaulan acik teh kalain da.
1: Kang.
4: Kurang barang dahar.
1: Hei,
0: coba atas seuri tapi kasih ngajius gitu.
1: Wah kasah ya kayak seuri teh tama.
0: Ampun cing euy.
1: Gilanya Kang.
0: Gila teman ini. Lain itu bobeh cari kenawan cenah nyalukan dewek apan itu keneangan cotong. Lain atuh teh ngomong ni kitu-kitu nurutan mana deuing euy sape ka kadu pandak aing jadi kieu ngomong teh.
3: Dialek. Dialek kadu panak.
0: Dialek kadu panak.
3: Kadu panak.
0: Hiji mangsa pan aya rek lamun rek meleumpang.
3: Terus
0: heuh sepatu teu dilahan hor geuning dek nyeker.
3: Dah.
0: Aduh najis deka. Aduh ampun urira ti Bandung.
4: Nyalukan hayam.
1: Nak teh.
4: Nyalukan hayam.
3: Kumaha?
4: ayam kuring kemana tadi

0: kur.
1: Aduh, ampun. Cemah kapihatur sih kaunya bapak.
2: Itu.
1: Kakarek pok.
2: Ay, Syai. Kita tadi oge dewek tengah jenturi dia nanti anggap naon ku Syai.
3: Kata di
1: Sugan deh. Ari sugan abdi muning abdi depa. Coba.
3: Kakolot wanik.
1: Nepi ka kitu eta kakolot. Kakolot sorangan. Ya kakolot batur mah moal teh digebro hulu abdi.
3: Amun kata tangga.
4: Tong kakolot kalapa bageur teh.
1: Teu cara kakolot kalapa sia meuni. Una lele. Anya tete ahna tete.
3: Tinggal
1: geuningan. Aduh, ampun. Cimohon abdi teh ngahaturkeun si bapa ngabaktos ka nyuk bapa. Heeh, ditarima budak leuwih. Jalamun buru-buru diterima, buru-buru pulangkeun deui atuh ka uih. Nah, anak-anak.
3: Rupa-rupanya wa.
1: Kabina-bina teuing. Eh, naon cenah bapa cicing ka panabi cirik digawe cirik ngancuran ka ditu.
4: Itu do.
1: Ngancuran anu digawe ka pan sawah anu dilebak teh aya cenah dijualin.
4: Geus meus pedas
1: atuh. Oh,
3: dijual di anturan.
1: Sudah ini si dijual. Apa nak si pacul gitu maksudnya?
3: Kamana karpe?
1: Lain kamana karpe? Ngomong nate. Jadi si anu nyok anu digawe di sewa anu digarap udah macam si anu digawe ini. Kapan Mang Uned?
3: Mang Ede kermidur.
1: Mang Ede.
4: Jang Sarip tak digawe
1: nanya. Terus Mang Naum
4: ada.
1: Syahdi.
3: Mama
1: Net, Mama Haji Ruhiyat ente, tama, maju ngawas ke Majalaya tama, eta si keke,
3: mot, kang adon,
1: mot, ngan mot mah lain digawe, ngawon, ngawon muning bikang na, eh ya, sendiri deh.
4: Tidak ada teman. Ayo.
1: Aduh, ampun. Minta air bening. Air bening nu diputer-puter teh geuning. Lain air bening ci kopi nu diputerkeun. Jadi nu digawe di sawah teh Mang Uned meureunnya. Haeuh, Mang Uned, Mang Kimin, Mang Naum, opatan. Sawah 3 meter yang mau diborongkan kujil mak 10 betere hanges ari aing dek dicuekeun gitu. Amuing itu bapak sorangan dek disingareupan geun teu bisa metere pae urang ngalila keneh umurna ah teu bisa kitu. Cing naon bedana kuring ieu tatarucingan sok naon naon bedana pribados yeah. Jeung sim kuring
3: cing teguh
1: pribados jeung sim kuring nya eta keneh beulung ah teu bisa acu si laing katalu ai pribados mah tiluhurna tungtung buuk hanapna dampal suku tah wujud ieu disebutna pribadi. Ai sim kuring naon sim kuring monyet ta mah
4: sieu teh
1: ka aing sieu ta mah aduh naon bedana kami jeung saya
3: ah tong dijawab gang lah nyirieun deui lah
1: sieu ti pasiaeun
3: tong gang lah
1: jawab ya mung pak nyangakeun si bapa ngabaktos jawab heula kami jeung kuring naon ai kami jeung saya
3: lah jawab
1: naon ieu cumuni sarerea ka aing nanya kitu
3: ngarempug
1: ngarempug geus nae
3: di panasaran deui nya kan yang apa
1: acik hileung naon da wala ha teu kapangi teu ai kami mah bapa aka jeung kuring jadi sarerea disebutna kami. Aisyah telangkung aka tama dek monyet dek lutung dek surili
4: dek babuk ya kuai
0: geloh.
5: Tadi nyade.
0: Ningang disuwe wae si Akang teh.
1: Aing ningang disuwe kowe.
3: Bapak deui.
5: Nanyakeun anu hiji deui.
3: Bapak deui atawa.
1: Jang dewek dek didengekeun dek ngobrol.
0: Heuh. Nya Kang kalau saya ngobrol teh.
5: Kalau nyeng beureun
1: buku. Sok kenya bisi kajadian mode perang teluk ulah loba omong. Perang teluk di mana ya perang?
5: Ya di teluk aya perang kan.
1: Perang di teluk krisis. Aya oge urang Cimuncang nu keur krisis mah. Yeung pamajikanana si Kayep. Krisis teluk, ieu mah perang teluk.
5: Dina koran dina
1: ngamber. Dina koran dina berita nu matak kudu bergaul ge kitu hirup mah.
5: Dina TV.
1: Aing kamari ti teluk, jurig eueuh tapak-tapakna acan urut perang, anu perang. Teluk mana? Di Teluk Jame. Ampun
0: deui aing. Jame ti kareweng ngeureun.
1: Aduh. Oh, kuring ge. Kuring ge kamari ti tukang teluh. Jurig wadah karep
5: teluh betung.
1: Ngaturkeun sembah. Coba. Dihitung-hitung nyembah tita tadi geus aya 4 kalina aing ngomong cantok ka aing. Kitu dawala teh dek mah. Coba kalah ka sidawala deui.
5: Mengparkeun wae sih eta
1: mah. Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun sembah baktos atuh kohonyuk sepuh. Heuh ditarima jang. Nuhun. Si Gareng ka mana? Nuju biasa we kapan ieu di hulu wotan teh pan saat panginten kana dikocorkeun heula ti girangna
0: namak
1: nya nuju namak tilas rempag teh ada nya kitu atuh miceun runtahna di mana wae jadi we menet datang banjir teh heeh engkoh ieu jadi ketua Karang Taruna tapi eueuh siplinan pisan ka borodak teh ukur gotong royong oh aing geus praka karena gotong royong ti memehna urang teh dipayung memeh hujan tiba heula aing geus dipayung memeh dahar. Aduh, apa cilah ieu ya?
5: Itu ka duit keur meuli payungna kitu
1: mah. Aing teh boga duit keur meuli payungna naon.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
7: Bapak Solih.
6: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
7: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
7: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
6: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
7: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
6: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
7: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
6: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
7: Dua dinten langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
6: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
7: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
6: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
7: Radio Peace
6: unggul Pak.
7: Mohon.
6: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
7: Oh aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
6: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura itu?
11: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berlendir.
11: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
10: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
10: Enggak berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
11: Pak. Iya,
10: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya?
11: Iya.
10: Iya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
11: 67 atau 68, 67 mungkin.
10: Oh, usia
11: 68.
10: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
11: Iya, iya.
10: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
11: Enggak, asli.
10: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kadieu silingjam. Ulah loba teh geus sempak ka pigu yeuh siling teh. Ai ai.
15: Ciumu.
2: Naon atuh bapak teh ieu teh aing mah ka mana? Hinya eta inung siling teh ka pasar.
15: Ciumun. Rupina masyar peda belah teh apa?
2: Heeh, merenjak.
16: Resep pangaresep
15: teh. Pangaresep teh cai peda belah teh di dibulum. Aduh
16: gitu.
15: Cing pikareng heh teh tutung. Heeh. Tabus tutung teh euy.
2: Oh peda teh diduruk cing nepi ka tutung terus direnos cing nepi ka jadi kopi, kopi dibubukeun terus make minyak kalapa terus dipake halis si monyong nya nya sendiri deh timun timun
16: babu kadinya oh
2: ai ai ai ai
16: hare-hare wae
2: hare-hare wae sia teh kumaha teh aya
15: cumun atuh naon pakieu
16: deuleuh ujang.
2: Sakumaha deuleuh? Silaing apa? Yen, nagara urang teh keur meujeuhna ngaronjatkeun dina widang pangwangunan.
15: Regepkeun, regepkeun,
2: regepkeun. Asana kasida euy alusna lamun seung silaing milu aub ici kibung ngalaksanakeun uar pangajak ti pamarentah.
15: Hayu kitu.
2: Haeuh, milu anil dina pangwangunan.
16: Antisipasi teh.
15: Ya, bapak masina abdi teh jelema mampu atuh, Pak. Masina abdi teh jelema pinter nu sakulana luhur. Ulah kadar ge urang kampung sisi gunung. Pakeun pusat bandi ku urang teu ayu. Teu kumaha urang. Ari silaing. A naon? Lebah dieu mah. Nyeta urang teh ulah salah harti
2: jura harji kumaha ha urang cing ningali sabab kecapang wangunan teh lain jobrehna kana patinggal girna gedong wungkul atawa jeung remetna jalan ku ayana rupa-rupa alat musing sarwa modern lain
16: itu
2: lain geus kumaha cuh
15: Ih, kedengekeun jang. Sok kagak nanya. Ya, ari kecap pangwangunan teh lain ngungkul anu cikeneh ditataan ku Silaing Bieu. Tapi deuleuk maksudna pangwangunan nagara urang teh ceuk basa nu palinter teh mah ngawengku fisik, moral, mental jeung spiritual. Cinekna ngawangun dina sagala

0: sentuhan ku bapak. Hayang si Laing. Ya, si Laing bisa dina widang kesenian. Tuh. Terus eta oge pulasara ronjatkeun garapan si Laing teh sing nepi ka karya si Laing teh diaku deuleuh.
1: Pemerintah.
0: Diaku ku balarea. Diaku ku pamarentah kapetik hasilna cingkala buahna. Oh, aing kumaha sudah loba nu ngiritik luar tina tradisi, luar tina tetekot. Montong didenge. Montong didenge teh nu beakeun hidangan anu kitu mah deuleuh.
1: Ngiritik mah.
2: Seni nu tara manggung teh.
0: Heuh, eta lamun

0: oge omat ulah dek rerebut
1: kitu tarekep
0: ulah dek papacok kana karya batur
2: tuh
0: kana alas batur. Heueuh anu tadi teh cik si monyong teh lampah beunteur nu kitu teh. Heueuh. Tah. Ayeuna samodel adi si Laing si Dawala. Ngumpulkeun barudak rumaja. Model nganyam sama nyeun ayakan boboko bili tolomong. Teruskeun, teruskeun, ronjatkeun.
3: Nyeun dudukuy.
0: Heueuh nyeun dudukuy. Boh naonana teh geuning cenah. Kual-kual kitu geuning jang anu dimaksud ku bapa mah meureun kual-kual bete koalisi is lain kualitas asugan dewek kuait ka kualitas jeung kuantitasna tah geuning heueuh eta deuleuh eta oge sarua ngawangun eueuh bedana ngawangun dina widang karajinan tur bisa ngahasilkeun bari sokomo ayeuna si Laing bisa eta pangasilan oh eta karya teh ka mancanagara ulung pan eta pisan anu diharapkeun ku pamarentah teh deuleuh ujang
3: bangsa ekspor
0: anu disebut naon cenah kitu geuning es krim ekspor non migas
3: eta
0: oh jadi ekspor non politik non migas heueuh bener ayeuh ampun tangning heueuh kitu cinekna deuleuk mampu ngawangun nagara laksanakeun ku si Laing nya lamun mampu ngawangun nagara atuh cenah teu mampu ngawangun desa deuleuk cenah teu mampu kene ngawangun desa atuh ngawangun rumah tangga
3: leutikanana
0: teu mampu kene cenah ngawangun rumah tangga atuh ngawangun diri sorangan malar ucap jeung rengkak paripola si Laing teu matak jadi hahalang sokomo lamun jadi cucuk pangwangunan deuleuh
1: tah ieu tah
0: nya
1: dokan romo
0: heuh teu sangka bapa dewek paingan jadi lurah atuh heueuy paingan bapa dewek jadi lurah atuh siapa aya program koran masuk desa listrik masuk desa eta nini masuk got ngadengkeun radio jadi ngadengkeun bapa dalang ngasih teruna aduh
3: kurumanga
0: jina teteh jang aduh ayah anak ajak aduh jujong isya
3: jadi bapa ngomong ke kolotis ya
0: ngomongin aing hirup di dunia aduh
1: kayak ajennya
0: mirpen
2: enggak
0: barang sawek nuju sempal tapi kuyon ieu Semar Badranaya Astra jiga Dawala. Sapratane pun Raden Gatotkaca ingkang sumedhi tuminat ingkang tengarsa.
4: Wa Semar Badranaya, ulah kaget ieu kaula Gatotkaca wa.
0: Amuy itu saha deuleuh ujang ngagaya bang ti luhur. Uluh. Ya Allah. Gening itu teh juragan Anom. Juragan Anom, Anom.
3: Aduh, itu
0: gening. Amuy, juragan Anom Gatotkaca di leujang. Ampar kedel eta, sabakna ujang.
4: Samak di mana?
0: Eta di hareup.
4: Samak

0: Kusmar Badralaya.
1: Amui, ngatur Kusmar Baktus Konyupan jenengan juraganan om nun.
0: Ditampin unwa kamana wa istri
1: nuju ka pasar inung baru datusin.
2: Ngatur Kusmar Baktus agar
0: on diterima sebut sagir
2: saya
1: nuh. Ampun jeng dawala tu ngasih panas.

0: marpadranaya pingah nutaya papadana kasumpingan Raden Gatgajah. Kunira kangen tiga. Wilujeng Jepang agan ngahaturkeun semah aturan rawuh kan ngahaturkeun semah aturan rawuh ka unyuk panjenengan.
1: Diterima pun.
0: Atuh aya anak kan.

Tepino damel ngahaturkeun semahaturan rawuh sanawa siwa oge nun. Kalihna perkawis sapunten ieu kaayaan anu sakieu putra patrekna. Atuh da teu nyangki bade kasumpingan men.

0: getek ke bapak sumping dunungan teh meningah leus teh. Sesauran teh ditebuhkan.
1: Duh, dipiring ya kan?
0: Beuri-beuri duit teh geuningnya.
1: Hai sanalah.
0: Ih, ari ilai. Ciri khas dercuk.
1: Duh. Ulah ciri khas.
0: Iya, duh, rompun ting bapana tukang seni.
1: Dina ogel tadina.
0: Iya, tadina dina reom nut.
2: Wah, wis mar badanaya astadi ngadawana naha teu katinggal si Gareng di mana?
0: Anu mah wis si Gareng teu nuju itu si Dilaneuh. Biasa we maklum parantos curcuran ke hujan sem.
1: Kagiatan
0: macul panginten eta ngocorkeun eta cai kana cenah huluwatan cenah pinuheula kakarepan bisa dianglir lamun mun acai mah nya pak. Duh ampun ting agan meni reuwas abdi teh aya pikir saeun naon iji aya pikir saeun naon agan eta meni reuwas
2: ieu saperkara kaulah yang panik. Kedua perkara. Nah, wagus menang beja keayaan di pusir dayuh.

0: Loh.
1: Nah, ayah kejadian naon, Nun?
2: Ayah kejadian naon, Agan? Da nguping-nguping mah abdi dina berita teu aya. Dina berita dina PR abdi maca dina pikiran rakyat maca teu aya berita naon-naon di puseur deui. Teu
3: aya.
4: Pangwangunan teu maju beritana.
2: Pangwangunan puguh maju aja dina PR oge. Nah ayah kajantan naon agan?
1: Ayah kajadian naon Nun?
5: Kieu. Ua meureun apa? Yen pal sapah negara di negara urang teh layang jamu sekali musada.
2: Sumuhun, sumuhun, sumuhun.
5: Sumuhun ya. Cepot mana oge nyaro?
2: Kenenan eh, melihat ku abdi teh nuju disebarkeun teh ge HBP teh sih.
6: Naon tah ge HBP teh?
2: Sumuh gerakan hidup berpancasila.
6: Malakan nya namanya.
2: Aduh, rupi-rupi kulan abdi teh nuju ngawara eta teh geuning. Simulasi ka masyarakat teh sih. Simulasi teh geuning nu diputer-puter puihkeun.
6: Simulasi.
2: Nah, ieu mah budak
4: capek
2: pang. Heeh, yang acuh ceubeuy kana jaman kiwari.
1: Ai kitu kumaha Nun?
5: Layang jamu sekali musada lambang kaagungan nagara Amarta teh teu aya.
4: Ulah teu geuning.
1: Ical?
5: Disebat ical da teu dicacana. Nyaeta teu aya tina wadahna nyaeta lomari mah.
2: Kaning cuma duh
6: nanta kan
2: heuh leungit cuma kumaha atuh kalangitan palsapah meureun ahna da aya palsapahna mah geus aya dina otak ari ngajalankeun
6: salereana
2: nya salerea oge geus arapaleun
4: cak lomari di anu harti teh leun lomari salomari
2: nya leun lomari lomarina da aya hartina lomari teh teh teh
6: naon teh hartina
2: ailo naon ailo teh si alo
6: heuh
2: ai mah si ema ariri meri jadi alok jeung si mate keur ngangon meri eh ah
5: ulah heureuy mah ieu nyaan kaula nyarita bot
1: dinas ya dinas
4: nah ge jeung bulan bahem kitu
2: cuy
4: jadi
2: ngegelan
4: tuntung baju
2: kan naonan teh tuntung baju na rada amis
6: asin asin amis
2: aja teh disebut asin tuh
4: paut baju nu kitu amis
6: meneh herang kitu tuntung baju na mah
1: ari kitu kumaha atuh Nun
5: kaula persaya kaula Semar Badrenaya percaya kau sabab ua teh jama anu geus legok tapak genteng kareng.
2: Bapa mah tukang dikeun wungkul.
5: Cucungi siap.
4: Kata gini kan landung kandungan lahir sampai
2: ka. Landung kandungan lahir taun.
6: Oh, sori.
2: Geus baneng asri teh meuni manja kitu.
6: Dituntut sari teh eh.
1: Geuleuh.
4: Enak unggal sari teh.
1: Hay maksana?
5: Cing. Impleng kuat kaulah tegas nyebarkan juru talung tik geus nyebarkan telik jadi
2: naon ai telik jadi
6: si bodoh
2: ai juru talung tik mah intel
4: intel itu laten
2: ari telik jadi telik jadi teh naonnya patugas patugas loba rupa-rupa we lah
4: girang ya.
1: Rupa-rupa patugas
2: tugas teh non non chef
4: girang
1: rupa-rupa patugas
2: girang penerang
4: girang sinerat
2: girang sinerat teh wartawan ya cek oh deuk ka kareunya ho ai nini dewek digirang ti beubeut naon banyol cumanya jadi juru talungtik juru dakwah juru ieu rupa-rupi teu anu di juru panon mecileuh.
1: Nya tapi Kang Wani. Badon ciciri hilang.
5: Kalah di bawah banyol ye kalau nyari teberangan.
1: Was.
6: Coba eta pagawean.
1: Keur dinas teu nyarita teh.
2: Mun-munan diteke mah geuning mun-munan aing mah hibu keneh.
6: Gila nya
5: kitu wa cing arti Mentes supaya bantuan tiwa. Pangneangan kin gue.

0: babi bodoh balelo daya kanyaho.
1: Percaya.
2: Ya ini percaya ku batur buru-buru mah maetkeun.
3: Biar teu gugur rasaan.
2: Teu buru-buru acan ngadon ditanya ku batur pan teu tanggung jawab ngadon lompat kana tiwu. Jauh geura jauh tiwu kacongo-congona ka wingi mah amis ya congona mah.
4: Percaya.
2: Mumpung dipercaya ku batur manfaatkeun batur mah aya boga gawe teh. Aya boga itu ieu milik mikeun proposal.
4: Saya teh
2: yang buat tenor teh
4: yang mau datang sorangan
2: yang mau datang sorangan dipercaya mampatkan itu
5: aduh
2: mampatkan itu bapak
0: saya teh ngomong tebat dikitu-kitu saya tahu lah saya teh
4: alak mana
3: itu monoton
2: apa itu monoton di dunia itu jajah
5: kata ngomong anak ngomong gilanya kan ngomong gitu teh
1: bantuan ceput teangan kumana
2: goblin teh atos
1: apan maneh tadi teh jaho cenah pusaka leuwi
2: mun goblin teh atos ditaroskeun ka Pak RT cing Pak RT teh menakan meri ngomong cerita
1: sitik kurang ajar kami nabi kana naon
2: aduh aduh
5: teke we ya teke tapi jadi teke na geura
3: watak teh unit teureunnya.
2: Ya, itu awaknya teh si eta mah miuni kohkoh.
5: Heeh.
2: Paingan bararenyu ti tuti dieu da balas ditekean batur.
4: Miuni borok.
2: Heeh.
5: Mana miuni borok asa?
2: Heuh. Ampun jeung miuni borok mah nyari gemrong laleur ieu ngapoe urang. Teterang was
1: percaya kawan. Percaya kawan. Lamun uah teu bisa mantuan kana ieu persoalan anu harti mana wa gawe rancage.
5: Aduh.
1: Mana gawe rancage? Mana ngahijina antara kesatuan ieu persatuan bangsa di negara lamun uan nolak kana ieu kajadian. Lamun uan nolak kana pamerdih kaula. Oke cepot maneh. Minta supaya giatkeun keamanan di ieu kampung bisi ieu penjahatna asup ka kampung-kampung
2: tapi juk euy ayeuna mah siapkeun isis kamling
5: aduh
2: lamun aya tamu silintan solonton atawa rek ngenong leuwih ti 24 jam teh kudu lapor laporan heula jadi leuwih ti 24 teh lamun manehna ngamuk ah langsung aya keun tindakan
5: ketat
2: kudu ketat ayeuna mah deuleu
3: karena adil salah ditindak
2: heeh adil ngaranana ulah melotot ai ditindak tina puguh kakawasaan dibagi-bagi
4: hukum
2: iya urang kudu turut kana hukum anu geus berlaku pan kitu nya da baleu sendiri deh eta mah deh
5: tidak ada temen
2: aduh ampun tidak ada temen
3: sangat tindak
2: nya atuh kitu masin sae sae tah kitu pa ciri manungal tetemongkeun di dieu manungal antara satria jeung rakyat geus hak jeung sakawajiban kawajiban satria kawajiban rakyat apan kitu lin
4: bisa kitu
2: teh hebat hebat atuh kitu teh mah hebat
5: hebat meureun
2: hebat cicit anu ngomong sareng wae tuh hebring kitu
3: batur salah di gegedean
2: ya. Batur salah meni kagedean
4: digede-gedekeun
2: ya digede-gedekeun ulah nya digede-gedekeun batur salah teh jadi ulang teh ulah kagede bage tuh
5: yang kagede bage
1: sakitu
5: siapah kagede bage
1: kaulah mercayakeun ka Semar Badrnaya tapi kaulah lain anu hartina cicing kaulah oge tetep pekneana.
2: Saya atuh mah gawe antos saya dipusir dayeuh 3-4 dinten mah sih.
5: Nah, eta.
2: Panginten jisi mah abdi bade laporan ka itu. Upami tos aya kasinekan mah pernah eta pusaka.
1: Iya, menta laporan buru-buru gua.
3: Tarekahan.
1: Tarekahan gua percaya kaula gua.
2: Oh, sakalian atuh pa ini urang dimanfaatkeun.
5: Naon
2: mah kalau teh butek pisan ieu
3: income dana.
2: Income na dana na, pa. Ayeuna bejakeun kitu da kudu make perukuyan. Make sesajen. Tuh kuning oge 7 kitu sesajenna. Ah, tuh penda ah
1: cocong sia.
2: Nah, kabina-bina teuing
4: sina aka.
2: Dana naon sia teh dana naon? Dana eye.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
7: Bapak Endi.
6: Bapak Endi ti mana?
7: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
6: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
7: Parantos 2 kali.
6: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
7: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
6: Aya panyawat naon di selain puyeng?
7: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salite gitu, nonton salite.
6: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
7: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
6: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
7: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
6: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
0: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya,
0: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
0: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
0: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
0: Suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
0: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: lagi
1: enggak,
0: ya?
1: Enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
1: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
0: 20 hari. 20 hari ya?
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
1: Sehari 2 kali Pak.
0: 2 kali ya?
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
1: 2 tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang

0: 360.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Tah gitu lelucu.
4: Ayah singkir.
3: Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna parantos angkat. Urang teh diperipati dipentes gawe. Wayahna urang singkirkeun baju leungeun kenca jeung katuhu tapi sepiing pamrih rame inggawe.
5: Uya, sepiing pamrih rame inggawe. Dibasa
6: rupa-rupa pisan.
3: Rupa pisan padahal mun tadi penta mah SPJ-nya. Naon SPJ teh surat perintah jalan beleguk. Aing teh cepet ayeuna lain cepet baheula.
7: Canggih.
3: Oh, SPJ pan surat perintah jalan teh uang SPJ nanti pan batur oge aya nu kaboli kulkas, aya nu kaboli lemari, aya nu kaboli TV,
7: ladang SPJ
3: teteh bari jeung tara mayar iuran TV na.
6: Ulah teu mayar eta lah berarti ah.
3: Kudu teteh iuran TV teh aya resep keneh lalajong.
7: Iya. Heeh. Diperhatikeun.
3: Teteh cina segala rupa oge bisa ngebantu kena pembangunan pan.
7: Hanya opsi kena SPJ bapaknya kap.
3: Oh, tenyahon, tenyahon SPJ.
6: Mana kena es blok wae?
3: Kena es etawae dah es krim. Oh, jang. Aje nak urang usaha cuk.
7: Ikhtiar.
3: Urang ikhtiar tapi urang nganyang hela kamang ilai. Nah, abdi gaduh dulur cuk. Can apal sih? Pak Haji Aron dia gitu cuci mencek Semarang Garut, pulah mencet eta teh geuning.
6: Nya,
3: eta batu teh geuning batu batu dina jeloginya diseredkeun biji uing oge dirajengan. Ai sugan teh nyeri apa henteu.
7: Harus dirajengan
3: geus. Mang si lain di mana? Di sawarga.
7: Kira kutu apa?
3: Oh, nya.
7: Kadulur kuat pohonnya.
3: Saha? Anu di sawarga teh Mbak Modlin. Siling. Eta mati areng itu.
6: Nya, urang cejekno.
3: Mang si lain teh Batara Guru Raja Tinloka. Tapi omat si lain ulah di beja-beja besi kasebut laku batur adean ku kuda berem ke
7: dipake aku
3: ulah dipake aku
7: ku payung butut ya.
3: Tapi pe parendene kitu kaya parendene sugan teh parebear
7: kitu parancahan itu kan
3: jadi kumaha cupe pacuan si lain di mana ini kasa warga omat ulah saomong-omong na. Lamun lain omong keneunana
7: ulah lantip dewasa
8: ulah lahir biwir
3: ulah lahir biwir atuh si jebra kana lahir biwir mah atawa asep ana
8: ana anu jebleng mah lahir biwir asep ana mah jeding
3: kade di sawarga mah jang omat omat cu
7: ucaplah kulampah
3: tekadna ucapna lampahna tekade anjeun bari sawarga di dunia oge tuh kade we kitu
7: saur kudu diukur sabda di
3: ngomong ya saur teh kudu diukur sabda kudu diungang-ungang mameh ngomong kudu leuwih ti praktis heula urang teh
7: jadi
3: hadapna kitu mana cuk ge nyapa ye nah nanyakeun ka aing sia teh
8: aing ngomong hayang
3: aduh punten bade nyuhunkeun ka

0: Dah komo di tempat geus canggih, mau aku daun waru ku plastik ayeuna mah.
1: Loba jadi tugen.
0: Nya. Hayu atuh Pak ayeuna, hayu jang tuturkeun ku si lain geuleuh hayu. Sampurasun otipati ieu kulah.

carios ieu Semar rerencepan lebet ka sawarga menilokak ka Keraton Himawat langsung. Kasondong Hyang Otipati Jagatnata sareng Resi Narada. Dina waktos eta ngan ukur wujudna wungkul. Aya dina kursi karajaan bari jeung teu aya nyawaan. Nyaeta ngantunkeun raga badag. Raga lembutna duka di mana sareng kumaha nasibna. Hayu tuturkeun deuleu ujang. Sampurasun ye.

0: tubuh nyawaan dulu.
1: Hur. Nyawa dicumat.
0: Gerak-gerak diuklanan.

0: teteh dulu.
1: Kunaon aya nu ngaracun?
0: Hish.
1: Alah, nyawe, Pak. Sabaraha salawat dewa?
0: Hish, diuk, diuk, diuk.

Shapley, Shapley, Shapley.

0: Badranaya Astra Jingadawala kaget ningali layona Ibatara Guru sareng Resi Narada. Ngulira kangen nikah dol gitu ujang. Giri lusilan paingan deuleuh ujang. Dupi giri cina bapa. Artosna giri.
1: Artosna.
0: Ari giri teh gunung cuk.
1: Terus.
0: Luci.
1: Luci.
0: Ay uci teh.
2: Hey, kada ya pak uci deh dalam hati.
0: Pada median. Luci teh caci. Paingan. Atuh paingan cacing barijil degening halodo menikan halodo ketinggang bom. Giri lusilan paingan giri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tersangka sarbuk semerang nyamuk leluh jatuh
2: geni itu kate
0: hebat buka kolote geus wawar obat nyamuk.
2: Toba
3: promosi.
0: Kabina-bina teh ingat.
1: Botol mah dagang bombat di obat nyamuk.
0: Heeh. Ieu hirung ngucur euy. Kunaon? Lu.
1: Tah.
0: Pan aya obatna lin. Naon sapu tangan?
2: Lain. Pan nyakuan tadi ini.
0: Tadi nyakuan geuni. Oh, eta. Prokol. Heeh. Memang euy, prokol teh obat flu. Prokol tersedia di warung-warung Anda yang terdekat. Tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Prokol, obat flu, demam, sakit kepala, tokcer. Prokol.
1: Banyak kenikan kau baru.
2: Bisa sih etama.
0: Geling di sawarga dagang prokol sahanu melina di sawarga. Kapan jaman di pati?
2: Kamu jaman di pati nyeri beteng kan? Ya paripati geus sok ada arbonteng kan.
0: Aduh ampun kencing wae aku.
2: Ya paripati jadi beuteung Kang barna.
0: Aduh aya mah di pati mah resep meuli prokol da sok flu heeh aya Batara Indra. Eta mah neangan cangkang jeruk bali. Di kumaha dijieun kekeretekan. Dulu digusur.
3: Bahagia masa kecilan
0: jadi masa kecilnya kurang bahagia.

0: loka raga itu.
1: Raga badang.
2: Tah, raga lemut nama keranya selang di dunia nyeta anu maok layang jamun sekali musadate iya
1: tuh
2: kaciri kuaing sabab si iya tiba kerau ge anu hayang-hayangan teh.
1: Nah, nu delit na dengan eta.
2: Aduh, naon eta kasang tukang nama ke hayang layang jamun sekali musadate jadi kurang kumaha pun jadi ini cibungur. Mangga imut ku bapa, pan mangga tipati beunghur.
3: Beunghur.
2: Beunghar kitu.
1: Beunghar, aing ngomong juga dara sia teh.
2: Kari-kari aya mi butuh anu kitu geureuh mangga imut ku bapa. Jadi eta teh kaleuwih. Heeh, ku kituna deuleuh. Tah, meureun mana kitu oge geus boseuneun jadi raja. Kurang. Boseuneun jadi rajanya, Pak. Boseuneun. Aing ayeuna dek turun ka dunya dek neangan jurigna. Dibeberi ku aing ti handap. Lamun lupat ka dieu sampakeun ku siling panengeut ti dieu. Urang bubura. Jadi lamun datang ka dieu rungkup. Heeh. Aduh ceuk aing oge nya kecirik ti dibawa.
3: Ah. Ku samping, ku samping.
2: Yang naon atuh kecirik? Ih, sieun mun ditanya. Paling ngadudut huntu cik bugusi cik kunaon didudutnya cicing
3: cing kenapa tak
2: deku si tum
1: hei
2: cik atuh montong ayo gus tepayu montong ngomong

0: apa nuju mijar meneng ieu oge
1: gile-gile rokok
0: ningan oh
1: parah buat ka dikrut-krut
2: mun wayang satria mah keur mijar meneng
0: mun wayang satria mah keur mijar meneng urang teh lamun wayang rada gagah meuseut lang-lang resmi atuh kita beli oge kitu lain ngomong lah teh ka mana karepe da sia mah gagah wae ka aing da sia mah ngomong sakali oge sugan aing nu seuri deung
1: aya di akan dilakukan teh Erwin
0: heeh
1: gelo lah lah ring ring
0: aduh tuh moga emot pa
1: hati mah kami kali
0: nya daeng teh jadi raja di dieu heeh malahan sih teh bakal jadi raja nu ngarajaan raja ratu nu ngaratuan ratu di Triloka.
3: Oh iya tah.
1: Nyaudin kieu
0: imah. Ya pa teu abdi jadi raja jeung Maruddin ke sapola geun teu pan kudu bisa nanetangan meureun.
2: Kudu bisa marap.
0: Jaman kudu bisa marap. Atuna pira marap. Kucap jempol we. Teureumkeun heula ta peureup teh kana ti kotok. Tuluy lamot. Heeh, kuaing diburakeun geura beungeus sia kuaing.
3: Diomongkeun teh diulikna rata si bau.
0: Heeh.
2: Manya raja ke jempol.
0: Daek kita siapa? Ya eta mah kumaha bapa we tuh? Kumaha bapa we tuh? Ku dewek jurigna dek dibuburak ti handap tah ku silaing dilieu pertahankeun da kaula kitu raja mah tah. Gelutan ku siling jago we siling tengkete. Nya. Tah lamun lompat deui udah ku siling sok ditungguan ku dewek di Amarta. Jadi itulah cineneon abdi batara guru silain narada tak pake tuh deku wingnya pilih kasih bapak cek maunya abdi jadi narada ha lancek kuduka lancek adik kuduka adik
2: saluyu
0: jadi saluyu
3: no pinya
0: oh maunya abdi ay batara guru jeng narada pangkatnya luhur mana
3: cik
0: eta cek silain ay cek abdi mah daluhur barakatak guru cuk heeh mending kuring batara guru ay kuring mah leuleuy teu bisa heureuy ay narada mah maka ay lamun akam make baju batara guru dina heureuyna pan kaciri tah heuh kitu pikiran awet oge
1: mah bisa bisnis pokona
0: sok abus
2: bisa ieu saluyung
0: kumaha abusnya sok kuna awet urang lalepkeun sia hareu
3: sakinya wae
0: urang tetokeun
1: karena lintah
0: hiji abdi kana radanya heeh
3: nah,
0: rugi euy narada mah euy.
3: Nah.
0: Oh. Alus pake rompi dulu.
1: Rompi hejo.
0: Sok siling heula ka dieu dawala.
2: Sok.
0: Sok abdi heula. Heeh. Hiji dua tilu hiji hiji hiji hiji hiru hiji nu hiru hiji kahirupan. Tuh jadi we tilu hiji kaluarna. Blush ya.

0: Siap ngomong.
1: Bapak Semar ngaturkeun semah pangabaskom.
2: Hai.
1: Bapak. Gimana? Lain bapak tu tuliskan bapak tanya kicucu.
3: Ya, baktos.
1: Umaha parantos kieu putra Batara Dawala, Batara Guru kitu sia. Aku weh kusin Batara Guru.
3: Oh, pol kena pol.
1: Pino dama, sok siling cepot.
2: Sok.
1: Siduhkan. Nah, tadi keluarkan.
3: Luar, luar asin.
1: Keluar ke sia.
4: Bicara
1: ngambil ah. Nah, tadi keluar ke sya. Ngus itu gedeng naplok. Rukanya mau dengan naplok teh madu.
3: Eta naon tuh? Ruha,
4: ruha.
1: Gening anger kene. Di keluar ke sya tentu. Diterui dong.
4: Paingan anger kene
1: ngomong. Be kabina-bina ting anak-anak.
4: Albi anu ditidukeun
1: kaon teh. Oh, sing sok nyarita kaenya Kakang Panji Tangkorak. Kabina-bina teuing euy, ini jadi anger kene.
4: Jadi ehem kok, itu dehem kok.
1: Nah, cepot mepat teh jadi-jadi wae. Poho, teteh meureun. Sok talang, atuh.

0: Indramayu mah.
1: Priben kabare. Baik.
0: Montong di bawah heureuy sia kunyuk.
2: Tong Dewa Tarling.
0: Sang sada Dewa Tarling. Iya, nu ampun teuing.
3: Eta uu balik teh.
0: Heueunah kuring balik deui sorana. Iya.
1: Paingan.
3: Paingan lesot
1: ka. Da eta geuning dina cucungi ka dina mangpet.
0: Aduh, rasa geuning ieu aya korong.
1: Apunten bapak ieu korong meden.
0: Temui
1: kumaha hayang sakti kaula.
0: Tah cabut
1: buuk dewek kusileh
0: kedah dicabut bapak. Salamar atana pisadayana.
1: Hiji sakunyuk
3: hiji salamar butak
1: kabeh didudut mah tua aing beureun butak
3: boleh nah
4: ieu pare kumaha
0: ieu pah heeh
3: ada
0: teras di kumaha gayem batur maka anak teh mere roti.
1: Tapi geuning ieu mah pah mere buuk
4: melageun
1: teu pait teu haseum teu amis teu naon atuh moal jadi kulit moal jadi daging moal jadi sumsum balung.

0: gading tara diangir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
1: Kuma apa karaosna teh ngaleut Alpha Propolis sahabat?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ngene, Pak.
2: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawita tetesa diciwit.
1: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
2: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
1: Supaya tuntas we nya pa nya.
2: Mohon.
1: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
2: Ti Babakan Nasol.
1: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal, dan berair.
5: Oh, berair. Merah.
6: Merah, ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada,
6: iya,
5: gitu?
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Oh, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
6: Amin.
5: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Tak itu geningan Kakang Panci, ai Kakang Panyi.
9: Panci.
8: Anu balik ngomong teh di gere. Tak geningan di jage nyebut adi rege. Ulah lo batin ngeheri cik telek oge.
9: Beda atau yang nama?
8: Beda aja nama dulu. Atu ye buuk eh rambut buuk. Ti salira panjenengan kuncung teh kedah dikumahakeun. Hal gayem. Hasiatna naon tah? Sakumaha anu dipentakku si laing sapertina aya Batara Guru. Heueuh sina Batara Guru engke datang ka dieu gebug ku si laing. Ilmu Batara Guru mah mampu ka si laing.
9: Dengar kabar
8: itu kanyana bapa urang geuning Kakang Panci. Ih, nya kitu. Adi rege.
9: Nah, pok deui.
8: Yakin kanyana bapa urang. Sok si laing aya nyabut hiji cepot.
9: Sambutan.
8: Allah. Motong tarik teh ngatuh sim ninga jeleng ngengle.
9: Ola.
8: Kedah didudut. Heeh, dudut sok. Punten. Juri. Eh. Buuk juri lain bujur. Nah, aya kasebelan teh anak-anakan.
9: Dijemel.
8: Ngadon didudut bujur aing. Oh, jadi rambut salira panjenengan bapa anu kedah didudut ku kaula. Ah, sok. Punten. Geningan ngajeos bari jeung disada ucing ulah loba teh ngareuh sok gayem. Tobat, batur mah ka anak teh mere hamburger.
9: Mere pisa
8: ieu mah buuk. Mangga. Sok gayem. Nah, geuning kieu deuleuh. Kumaha karaosna aya haseuman. Rupina eta mah pacampur sareng kelek. Panginten kitu oge Kakang Panci. Bisa jadi.
9: Geus robatin sareng. Dewek dek init.
8: Dek init dek ngudag-ngudag manukna deui. Lamun dek asup deui kana kurunganna wayahna sering kurung di dieu, cing tanggung jawab.
9: Pertahankeun
8: ku sering. Timbalan kaula nun pangersa Bapak Budayut cucung siap. Hei ka eta init mah kieu we anger meureun. Kade sing paling sia kalakuan kade ulah kaleuwihi deuleuh. Sabab pangeran oge teu resepeun ka jelema anu sok leuwihi.
9: Bisi katulah.
8: Sakitu we deuleuh.
9: Tah cerek deui atuh neh mah.
8: Atuh naha ngadon calik deui di dieu. Ho aing mah rek amanat. Rek amanat. Kade taliti jeung ati-ati deuleuh dawala.
9: Ulah rasa maneh
8: si laing ayeuna ku dewek dipercaya jadi raja triloka. Dupi ieu teh parantos diistrenan ku salira. Geus kita tadi ge.
9: Kitu.
8: Apa ieu teh si laing teh sasati istrenan ku dewek?
9: Geus
8: dianggap sah. Sae atuh pami kitu mah wilujeng we. Ai. Gara ini atuh bapa. Ngadon nyentor sia. Oh, aing dek ini cuana maka dewek sing hati-hati deuleuh. Pak, naon? Bilih teu kagungan ongkos. Lah boga sering. Heuh nyeta eueuh mah oke mah. Kunyuk sia.
9: Ka kolot eta.
8: Nyong. Nah, da ayeuna mah geus teu monyong da kasep. Ayo.
9: Mana mah bangir.
8: Sabenerna kula

Bapakipun Semar Lurah Kudrapawana sareng senek ngistrenan dawala sareng Astra Jingga jadi narada sareng Batara Guru nyata ngesian kurungan anak Ihyang Watipat kebat lo mampas Semar Badranaya ngejug-jug hiji leuweung anu luang liwung kacarios dieta leuweung aya dua sakemaran buta bajo sakemaran Detia Dewa Cipta lan Cipta Dewa.

anu jarangkung gede si Mardada. Beos si Mrostaya papadana buuk gima getia dewa cipta lan cipta dewa gunirakangan diga. Gini si Ayi geus datang. Kepina damel ngahaturkeun simah bakcis kuhunyuh panjenengan Kakang Mas. Ditarima. Ku akang dititah maling layang jamu sekali musyada kamar tate geus hasil. Ih, berantos. Syukur hasil. Aya dina penang tayungan Gusti nu kagungan ieu mustika teh hasil kan. Cikan mana iya.

0: wangsul na akang. Upami parantos hasil kieu kumaha? Hayuna mah geus hasil mah urang balik ke ka sawarga.
1: Hasil
0: geus. Keun antep hayang nyaho. Kelanan aing maksud si akang ieu teh naon pang nyokot eta pusaka.
2: Aduh.
0: Kieu aing. Ari sabenerna mah akang teh pang nyokot teh akang geus lawas geus mang puluh-puluh taun malahan kana ratus.
2: Iya Allah.
0: Anu dicita-cita tiba heula ayeuna bisa kacekel deui. Bisa laksana ieu mustika. Layang jamu sekali musada. Kadua nama kaula teh hayang nyaho we nepi ka pelbah mana. Ka waspadaanana, kasaktianana urang-urang panawa nah bisa deui manehna nyokot ieu pusaka apa kumaha?
3: Kang.
0: Yeuh.
3: Ari pokona mah urang panawa mah asa ulah ngalibatkeun jelema hiji moal pangih deui ieu mustika.
0: Di antarana.
3: Oh eta aki-aki teh geuning anu bucit reuk hideung.
0: Oh eta anu dipika paur teh. Anu dipika paur teh eta we ngan sasiki-sikina. Oh.
3: Lain ieu kajadian pastina meureun bakal ngembet ka eta aki-aki. Kumaha lamun aki-aki na nyusul ka itu ka dieu meureun teu pangih kumaha lamun neken ka urang?
0: Nya kumaha engke we?
3: Ieu mending engke kumaha ayeuna rencanakeun heula. Rencanakeun heula ti kiwari.
4: Lir pentre.
0: Barang menjermakan sapratan pun ye Semar Badranaya ujug-ujug aya di payuneun nyata ieu dua denawa
4: norcak ya sesekar ninglang
0: alah
4: norcak ya sesekar ninglang caka aya kilang kumilang.

0: nginang dereng abang ludah ugi dereng dengdeng dereng tiba dereng dem.
1: Ay, gening ayah aki-aki di hareupeun cahaya meni ngaburisat. Tapi gening ieu barangna mah bet buncelik hideung beungeutna bodas itu jelema ti mana ieu.
0: Ari ieu teh makhluk naon urang kakarapangi jeung model kieu eta?
1: Sahajin
0: montong sok api-api sia.
2: Kareta apaleun.
0: Nah dikira aing molotot tamu dulu. Nah aing teh mata pedak.
3: Hah? Marukan sama rumah ya.
0: Ngadon susu lumputan. Kurang ajar sia. Nya oge aing petet. Tapi aing paningali nama deuleu dek lompat ka mana sia?
4: Katohian.

0: saluhur-luhurna jama nu giruk wa burung amruk kulakuna. Sagagah-gagahna anu jelema anu murka moa burung cilaka adalah kulampahna. Sasakti-saktina jelema anu sulit pikir moa burung kacing cirihi kudengkina.
1: Eta.
0: Ai ai. Ya nyaho kitu ka kaula. Ai.
2: Bolokana teh nyahul.
0: Iya naon kulu aing lenang teh naon. Buk ngan ukur sakieu deui teh naon cing balas mikir.
2: Kitu ulama sakanya.
0: Dele lamun jelema terpelajar mah aing teh molopesor. Sia. Coba. Ieu teh aing teh sajabana ti. Tukang tapakur teh aing pangarang lagu dele.
2: Pencipta tante Ana.
0: Pencipta lagu nulis mah ngarang mah panunggal poe.
1: Ya.
0: Tapi pok deui mah bang barang udah ngiruan dele aing.
1: Ya.
0: Naon sababna? Kacamata dele.
2: Profesi dina seni.
0: Eueuh.
3: Ari ku cowet
2: profesi dina seni ari.
0: Heeh. Geus sabar aing dina seni teh.
4: Heeh. Monya ai profesi seni
3: itu
4: ai piala balap karung. Piala balap karung bari jeung sa RT
2: nya kecamatan paling
0: sap kadieu deui sia teh pusaka
2: wara
0: montong sok nyane wara montong sok ngabanyolan aing mungpung can kaleuwihan deuleuh.
2: Iya, roslin ka kolot.
0: Si lain ayeuna ngabanyolan kieu ka dewek. Bales aing rasakeun sia.
3: Nah, awas tahan taman tak kada tanah.
0: Sok.
2: Ieu heureuy ngaheureuyan cenah teh.
0: Sok. Ieu teh heureuy atawa ngaheureuyan sia teh.
4: Sok. Ah, kawas nuhuh we nyaho ka kaula.
0: Ayo sia urang uji jeung aing pangarti. Ha?
2: Ka mana?
0: Tuh.
4: Lamun kieu mah hayang urang rugrug kuduaan ieu. Hayang nyaho bener jeung teu

0: biasa menta pertanggungan jawab ini. Naon kasang tukang na ngalampahkeun kieu?
1: Maksud naon teh teh?
0: Oh. Naha boga maksud atawa tujuan goreng?
1: Hayu pikir.
0: Alatan tina dengki pikir. Naha kumaha?
2: Sadaya-daya. Kaula teh kudu kumaha anyangakeun ieu ka si Akang aca mah anu kagungan moka.
1: Heeh. Tujuannya
2: yang akini ya kemaola yang jamu sekali musyada
0: rekan
2: nah kabinak-binak ting setadi nama kaulati hayang muka eta mustika mangkaning ratus-ratus tahun nahanaon di jerona kaulagi kapan kapungkur hoyong mibana eta pusaka teh hoyong terang usi nahanaon
0: lulululululu
1: kalaksanakeun
0: lalawara teuing dek dibuka dina jaman kiwari lalawara teuing iya kegeges waktuna bakal aya nu buka kula dipaksakeun dina sagerupa oge dibuka dina jaman kiwari wah bahaya deui
1: santang tuku mah kajadianana
0: nya santang tuku mah kajadianana engke oge deuleu engke oge bakal aya jalma anu bakal bisa muka ieu tur bisa ngalaksanakeunana
1: mari geus waktu namanya
0: geus waktu nama huh
2: daya daya atuh kaula bade permiose kalaya nyangakeun mustika I ayu urang lumampah
0: mangga Kang hapunten Kakang Semar
2: hapunten
0: nepi ka cudog-dog tinggal igas ya
1: kawajiban
0: cul naon
2: eta we ras kusalira nepi ka sasatna
1: sarat dirinya
2: aya dina kakuatan nyang sarat diri di dunya hirup dihina-hina batur kaula teh maca ieu naon pangna Kakang Semar dicaci dimaki dihina dipitnah ukur dibales ku kasobaran jeung katawakalan si horeng geuning kasang tukang nama Kakang Semar teh kagungan eta pusaka layang jamu sekali musada jadi kaula teh hoyong terang bisa jadi meureun tina eta jero mustika tadina marek dibuk yeuh dengekeun geus lain
0: ieu eusi na teh geus aya dina awak silain ngan hukumna papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang ngan syaratna hontal heula hese cape susah payah pahit getir lara barangsak kaki tukang muncuk dina sakola mah eta teh dimapram da aye Kakang Semar mah baheulana dimapram heula diuji mentalna geus kuat
1: Kuat lah,
0: orang bihun kuat numacak ulah diganggu gugat hayu orang balik deui
2: atuh teu pinodama mangga kaula bade wangsul los
0: kabina-bina teuing sia ja tanpa nandel eta manukna hibar deui ka jarak abus kana kurungna wayahna ku silain burak barik nah asa kabina-bina teuing ku dewek deuleu di dagoan nya eta
1: urang geula we geula
0: di nagara Amarta deuleu jang sakitu aing dek balik langsung ka Amarta

102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktu sedang pimpin acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kangge urang sami dangukeun.
1: Abdi anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingna
0: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rasa kinten
1: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Pak nyetel radio tadinya apa bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Korupsi, jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi daya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, daya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal

0: asawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten ku abdi ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karawasna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karawasna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan tuntunan suami istri. Maka pada pertemuan kali ini pembicaraan kita lanjutkan dengan membina rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid,

yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas, urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola, tidak lain adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil, sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat, tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan,

separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, Baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya. Baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat, tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum, bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia.

sebagainya. Tetapi sesungguhnya menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah, maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta, orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada satu saat akan berakhir. Kecantikan akan berkurang, pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan wa rahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata. Cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmania, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya tentu, sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak dua, kulit mulai mengkerut. Punya anak tiga, onderdil mulai dol. Punya anak empat, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah,

0: warahmah. Dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia. Mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah, maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardhatillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Kepada sesama, berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan. Lalu ditimbang, mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya, benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, begini, begini, lalu jasanya begini, begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya. Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit. Atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah. Dikasih uang 5.000, senyum. Dikasih uang 500, senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000, nyengir. 500, manyun. Tahu manyun? Kayak Bemo nyari setoran. Monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa? Golongannya apa? Gajinya sebulan berapa? Dan atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50 ribu sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek beca. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia, akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuma punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuma punya sepeda. Kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga kita sebelah enggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun enggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati, enggak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan, yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang nak punya sepeda lihat yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat, kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat. Gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak. Tukang tempe melihat tukang tuak enak. Tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal. Di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang, kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, ibu-ibu walaupun suaminya itu jelek, mukanya rebek, matanya belek, hidungnya pesek, potongannya brengsek. Kalau memang merupakan suami, tepuklah dada, suamiku adalah Arjunaku. Asik. Sebaliknya, seorang suami, bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku. Sorry ya, istriku adalah Julietku, atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat mengumpat, caci mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang, gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin, bikin gede kepalanya. Kalau lu nyesel, apalagi gua. Makin nyesel. Iya, coba pikir, bertahun-tahun kita berumah tangga, memangnya abang bisa beliin apa sama saya?

Kan kepada ibu-ibu, karena penyakit perempuan umumnya, pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan? Perempuan. Laki? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal asir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini

La syadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur, disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, si Ano no, baru habis beli Ano. Yang sebelah beli lir, habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarafnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi. Keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang

pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardhatillah, mencapai keridhaan Allah, sabar apabila mendapat cobaan.

0: mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasud dengan kita, kadang kesulitan berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah sabar menghadapi segala macam kesulitan.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil." Dan bersabarlah, sabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah, kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama,

itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas, berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini, kesulitan ekonomi. Di mana lapangan kerja sulit, di mana persaingan hidup tajam, sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain, kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan penderingan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap. Kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu, dalam tamsil lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib. Ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista. Ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nengteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel, brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan yang? Enggak ada bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan tidak ada makanan. Bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang, jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar, banyak yang bertanya. Ketuk pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pulas benar. Marahkah Rasul? Tidak. Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin, beliau duluan yang minta maaf. Pengertian

0: Kasihan. Kalau emosi memang enggak dibukain pintu, tidur di depan, begitu dibukain yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardhatillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin, dan suami sebagai pemimpin, dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian, musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan, menghadapi kesulitan ekonomi, musyawarah, menghadapi kenakalan anak, musyawarah, akan membeli ini dan itu sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara, hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak rasakan bersama, tidak enak rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Lah kalau hasil sendirian, giliran enak mungkin yang satu mau ikut, giliran tidak enak yang satu nuding, gua kata juga apa. Kan begitu akibatnya kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu. Maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu, tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah. Bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah. Gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga gak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang. Ya udah lapar terus kita.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Makan dulu, perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter, soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian, dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah. Lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli perawatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. Giliran senang, cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik. Kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, Ma, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya, lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak.

Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget sama sih, daging ayam. Lalu tetangga kan akan berbisik, itu makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gua direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauh, lihat kangkung lewat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh, karena ingin menghargai, suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu, kain yang bapak beliin? Aduh, bagus bener pak. Bagus sekali itu kain. Warnanya pak, emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak. Ya emang gak ada, jelek. Menghargai. Soal kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin di pasar juga banyak, 1004. Campur odol lagi. Sudahlah, suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarussu. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi, pererat silaturahmi. Sebab kita ini zon politikan, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita.

belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita, demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh diomelin dikit, main buntel aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik.

0: Itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang deh. Begitu udah narik aja, udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor dua. Arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan, di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin.
1: Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Loh, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian.
0: Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin.
1: Emang tuh tetangga kita,
0: habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, "Bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk." Kata istrinya, nah, ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri. Mempererat silaturahmi itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta tapi juga kasih sayang. Cinta, kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang, kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra, sehingga kadang kita menang.

0: Mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Kuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah. Lain nama kita mam kersa biasa nama mam tete kersa wae lain nama terus tabuh dalapan ya hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal wae
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawa

0: Di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sangat berpasangan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak akhirnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya panginten ti Bapak mah. Ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol Pak damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Kepada para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sate acanang.

0: Tropis.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
2: 0813-8060 Miss Radio Ciamis.
3: Musik masa kini.

0: 13 RW 2 Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
0: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawa

0: Sami iya panjawa tos karawas kumaha pak jantena.
1: Aduh, setiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening gitunya. Setelah pepi go, abis puyeng wae, gening gua bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
0: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alfa propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae pak.
1: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebar kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
0: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae pak.
1: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin karawas gitu.
0: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
1: Di Radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
1: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat ya, bobot 7 tetes.
0: Mohon.
1: Aya genep tetes gitu.
0: Oh, genep aja sakali ngalahnya. Mohon. Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
1: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Maronjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu. Soalnya ieu tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
0: Alhamdulillah. Mohon pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
1: Mohon amin.
0: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanawan deh tak acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karawasna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raden Purwa jeung Ki Dipawara oge Aki Puralaga. Ayeuna urang nyaritakeun Wardi, cekung si Lila Wardi geus tepi ka sisi lemur. Kakara oge srong ka deukeut imah anu pangsisina geus treng treng treng treng treng. Aya nu loncat ngahadang jajalaneun. Puguh we Wardi teh mani ngarengkob bakat kuruwas. Gancang mundur sarengkah bari waspada. Rutret kanu ngajegah hareupeun. Berang disidik-sidik aya genepan kabeh urang lemur kalang sawung. Puguh we Wardi mani kaget sabab manehna wabuh pisan kanu genepan, malah mages kungsi babarengan ngarona. Basa Wardi ngahiji keneh jeung Bah Demplu.
1: Aye. Nanaonan ieu teh, Mang Wasim? Nanaonan ieu? Coba eta. Nanaonan ieu teh Mang Wasim? Pelaku bodi ka kuring. Poho Mang Wasim teh teh. Karek 4 bulan apa teu panggih kitu. Alah, nanaon ieu teh? Coba.
0: Wardi nanya bari waspada. Sabab balad Mang Wasim ciga nu amek kamanehanna ngangap musuh anu perlu dibasmi harita teh. Ari Mang Wasim jeung baturna teu nemalan kalah merelong ciga nu amek. Tapi taya nu wani narajang sabab sarerea oge geus hapaleun ka Wardi. Anu pangabisana lain mawaneun maranehanna, ayeuna oge nya soteh megat dipaksa ku kapararguna sangkan megat unggal semah nu datang ka lembur kalang sawung. Malah harita oge anu ngagorowok ti tonggo ciga anu teu sabar pisan.
2: Weleh. Wasim. Montong dipelong wae musuh teh sia. Edas eta. Hayo geura podaran atuh. Hayo Wasim. Geura podaran montong dipelong da lain kue deleh deuleu. Hayo podaran sia.
0: Kitu pokna atuh Wardi mani ngarenjak bakat kureuwa sabab yakin ka manehna aya anu ngintip-ngintip jeung deui anu genepan ngangsreg ngepung Wardi. Tapi can aya anu nyerang kalah sidih reret jeung baturna. Pok Wasim nyentak ka Wardi panonna molotot ciga anu digieun-gieun.
3: Hai. Saha ngaran siaha? Coba saha? Saha ngaran siaha? Reka mana jeung tas di mana?
0: Jika nu nya we atuh Mang Wasim teh amek tapi terus ruak lieu kawasieun ka perego ku batur. Ari batur lan nu limaan teh anu nyarita nanaon.
1: Yeuh, Mang Wasim. Nah, jika nu teu wawuh ka kuring, pan kuring teh Wardi atuh. Mangge apal tapi
2: weleh Wasim. Montong diantep wae bangsa teh. Podaran kadinya podaran.
0: Kadenge aya nu nyentak deui ti tonggoh tapi ku Wardi teu katempo jelemana teuing aya di mana. Atuh Wardi ngahuleng mikir panon melong ka Mang Wasim jeung baturna. Nu harita bangun asa-asa rek darajang Wardi teh sabab memang teu aya niat ngabinasa ka Wardi. Malah mah hayang ngabejakeun sagalarupa nu keur lumangsung di lembur kalang sawung. Ngan sieun ku si Jamid anu keur ngalulubuan ka maranehanna sangkan ngajaga lemur sarta megat sakabeh jalma anu nyemah ka lemur eta. Cereng. Cre. Aya nu loncat sarta langsung ngapedegak gigireun Mang Wasim. Horeng si Jamid geuningan anak buah Kicuana Pati anu keur jadi kepala regu. Sabab di lemur kalang sawung geus diwangun sababaraha barisan nu jadi bebenteng lemur bisi aya musuh. Saurang anak buah Kicuana Pati nyekal 10 jalma urang lemur anu geus meunang ngalatih sakadarna.

0: Weleh, weleh, Wasim. Nah, siate kalah ngacar do guae. Hayo tewak eta manusa. Teu kudu ditanya heula ieu. Hayo, kabeh maju bebarengan ieu. Cek si Jamit bari nunjuk ka Wardi anu ngacanteng keneh bangun heran. Tapi sakilat oge apal ka si Jamit yen anak buah musuhna. Ngan heran soteh bet kaleluguan Mang Wasim sabatur-batur. Sida ngepung manehanana. Barang nerima perintah kitu Mang Wasim jeung baturna ciga anu meunang badami. Langsung narajang ka si Jamit bari singkarero matlak ketir. Sebuk, sebuk, korebat. Bedog-bedog ngancam awak si Jamit.
1: Wereh, wereh, wereh. Naha? Kenaha ieu?
0: Hayo, urang hurup euy. Urang hurup si Jamit di kagok ieu.
1: Wereh, wereh.
0: Cih, kagila-gila keding ieu naon asa.

0: naon kalah narajangka aing ha, awas mun dibejakeun ka raja sia kabeh bakal dihukum gantung. Gih tegila-gila keun haus awas naon ieu haus awas panjang hayo terus hayo terus barudak hayo terus barudak hayo hayo. Si Jamid jeung si Eunan bari jeung terus ngabobot babit bedog nada serangan Mang Wasim, tapi Mang Wasim jeung baturna teu ngawaro kalah terus beki banget narajangna.
1: Hayo batur bodharan ieu mah kuluk teh kurang ajar ye tong sieun daya Jang Wardi ieu mah. Hayo bodharan sakalian bodharan hayo hayo hayo hayo
0: hayo. Kenapa kumaha ieu? Ih kagila-gila amat, aduh hasil apa ya?
1: Hayo bodharan bodharan alah bodharan sakalian ye.

0: jadi galak. Mangkaning salila tilu bulan dilatih kumanehanana. Teu wudu pangabisana ayaan ari geus pinter malik nyerang kamanehanana nu matak jadi ripuh atuh keur si Jamid Mahrita teh.
1: Montok kabur aksa. Modar sia ye.
0: Mang Wasin ngaperik si Jamid dituturkeun ku baturna ari wardi ngajanteng di dinya bangun bingung Harita teh. Tapi lila-lila mah panasaran perengbeng milu ngudag jeung balad Mang Wasim Harita teh. Ngan hanya akal si Jamid leuwih pinter lumpatna terus mangpet ka paguron rek laporan ka guruna yen aya musuh anu asup jeung rek caritakeun perkara anak buahna anu malik nyerang ka dirina. Atuh Harita teh Mang Wasim jeung baturna teu bisa kebat ngudagna da sieun ari kunu lobana mah atuh sabab lain lawanan manehanana. Kapaksa areureun deket imah nu pangsisina Harita teh.
1: Aduh, cilaka. Teu peunang si setan teh tah. Kudu kumaha ieu batur ye?
0: Ceuk Mang Wasim bari ngahegak, bedogran dijingjing keneh baturna can aya nu ngajawab, anggur singarenghap bangun haneueul. Kurutak Wardi nyamperkeun langsung nanya ka Mang Wasim.
2: Naon ieu teh Mang? Naon ieu teh? Kuring mah asa teu ngarti ieu teh. Coba. Kumaha ieu teh? Kumaha ieu?
1: Aduh. Yang Wardi.
2: Kumaha Mang?
1: Lemur ieu geus dikawasa sapinuhna ku si Juana Pati.
2: Euleuh. Kutan kitu?
1: Nya, Jang. Malah Emang jeung sakabeh urang dieu lalaki namah dilatih silat kumanehanna. Sarta dipaksa kudu newakan sakabeh jalma anu asup ka ieu lemur kasup ujang sorangan. Jadi tugas Mamang teh dipimpin ku si Jamid. Regu Mang teh yeuh kudu ditewak yeuh ujang teh sarta disetorakeun ka Raja Gedul. Kakitu kudu ditewak bukan mak nunggul unggal asup ka ieu lemur kudu ditewak dicangkalak terus disetorkeun ka Raja Gedul. Tapi Mang jeung sabatur-batur teu suka diparentah ku manehanna. Ngan teu bisa ngalawan da teu aya kakuatan atuh. Tah kitu Jang ieu teh.
0: Mang Wasim nerangkeun sakadarna. Atuh Wardi teh ngarati ku sakitu oge.
2: Oh, kitu. Tetela beuki mace si Juana Pati teh. Kumaha aribah dempu ieu teh? Nanyaan geus maot. Ku si Murkana
0: Wardi nanya deui ka Mang Wasim Harita teh.
1: Aduh, leres Jang. Bah dembluk de parantos janten korban. Malih mah sadaya pangurus lembur tos dibinasa ku balad ka Juana Pati. Aduh, kokorot lembur ge sarua, pamangku lembur teh kabeh dibinasa dipaehan. Tah kitu Jang.
0: Wardi ngahuleng ngarasa kaget ngadenge beja kitu teh. Oge ngarasa sedih sabab manehna teu bisa ngabelaan ka urang Kalang Sawung. Ayeuna aya kajadian kitu puguh we hatena begitu puguh keur Wardi mah Harita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
5: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
4: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katengaleun ku tatangga da abdi sok kuna hiteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya dengan itu di usaha bahir teh gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Dan ten ayah nemesa botol habis ya istilahnya mu ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan. Terus karena mam ayah resep pisan karena mam teh dah kamari masa teh acana ngalut jamu halpa poris karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Pas itu pak.
4: Mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
5: Ayeuna 73
4: tahun. Bapak sateu acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis. Bapak kantos ka mana wae?
5: Sering, Pak. Meser obat herbal, teras, Pak, disuntik gitu ka medis, ka klinik, ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
4: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
5: Tenten obat alfa poris.
4: Pak Parja uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
5: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
4: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar pajawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak
5: ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah nuasa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan
4: ya
5: tatangi tiasa.
4: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak.
5: Amin amin amin
4: mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
5: Mitumun.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Korupsi, jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
10: iya.
9: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
10: Ada.
9: Perubahannya apa Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas memang.
9: Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
9: Sebelumnya?
10: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
10: iya.
9: Udah jelas
10: makanya. Udah.
9: Yang kiri?
10: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan.
10: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
10: Ketiga.
9: Iya. Ya. Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu, Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya. Yeah.
9: Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.

0: Ari Wardi ngahuleng ngarasa kaget ngadenge beja kitu teh. Oge ngarasa sedih sabab manehna teu bisa ngabelaan ka urang Kalang Sabung. Ayeuna aya kajadian kitu puguh we hatena begitu puguh atuh.
1: Ari Ujang bade ka mana ye teh? Ata napi mulih ti mana? Nah gening mani ngampleng daya sumping ye teh Jang Wardi. Manawi teh sanasib sareng Bah Demplu nu tiwas. Boro geus hariwang mamang teh tadi nama ieu teh.
2: Mang Wasim. Kitu

0: ayah nama kia bayi. Kumpulkan kabeh penduduk warga orang kampung Kalang Sawung. Ayahna orang bebarengan ngabaron taksa kalian kasih Juana Pati. Tapi kade sing bisa bisi kenyahuan ku musuh cek wardi ngahatean.
1: Ya tiasa kita oke jang. Tapi kumaha tuh dah si Jamid geus asup ka baguron keningan tangtu bebeja ka si Juana. Ya teh matak bahaya jang cek mamang mah.
0: Tangtu matak bahaya. Tapi tong sieun lah poe ieu keneh tangtu bakal aya kejadian anu lumangsung. Pokona masing sahanu hayang bebas tina genggeman si Juana Pati. Wayahna lain kuring maksakeun ieu mah kudu daek milu bajoang jeung kuring. Urang berjuang bebarengan. Tah kitu emang. Pek badami barising bisa nyumputkeun awak. Kuring rek balik deui ka ditu tuh. Wardi nunjuk tapi tenyebutkeun ayana Raden Purwa.
1: Upami kitu mah tuh mang rek ngiring we ka ujang. Ngarah bisa bebarengan ngalawan. Heh maksud teh ngarah bisa bebarengan ngalawan kitu maksudna teh.
0: Cek Mang Wasim hayang milu sabab geus teh hayang hiji jeung si Jamid harita teh. Is ulah tuh mang. Engke apanan bisi matak jadi curiga. Ayeuna mah kieu we lah. Mamang sabatur-batur geura nyarumput sing buni ulah tepung deui jeung si Jamid atawa baturna. Tah. Engke di mana aya haseup di sisi lemur buru-buru kalubar. Eta nganung harati yen kuring ngajak kumpul. Tah kitu emang lah. Pek sing tawekal kuring moal bisa lila-lila di dieu teh. Cacap ngomong kitu plesat Wardi lompat terus kabur muru dununganana. Manehna ngarasa cukup menang keterangan sakitu oge sabab yakin yen Kalang Sawung teh geus dikawasa ku Juana Pati. Atuh Mang Wasim jeung baturna mani calolohok asa bingung jeung kaweur harita teh.
1: Batur-batur. Aduh. Alhamdulillah ye harepan datang deui. Moga-moga Jang Wardi bisa nulungan ka urang sakabeh. Hayu ayeuna mah urang nyumput lah, tapi kudu mencar ngarah teu babari ka panggih. Tak engke lamun aya haseup di sisi lemur, urang kudu buru-buru nyamperkeun ka ditu.

0: waktu nu sarua, Wardi geus tepi ka Raden Purwa jeung pangiringna. Anu geus lila ngadaguan laporan ti Wardi, barang jol oge langsung ditanya ku Raden Purwa bakat ku teu sabar. Kumaha kaayaan di lembur Kalang Sabung teh Wardi? Kuring menta laporanana, naon nu kapanggih kumaneh di ditu? Raden Purwa bari neuteup antep nakar kitu deui aki Puraraga jeung Kidipawara marelong ka Wardi.
1: Aduh, Jaya Daniel.
0: Dedek-dek Wardi nyaritakeun pangalaman nu bieu kajadian. Dibejakeun kabeh teh anu kaliwat atuh Raden Purwa mani kakerot nahan amarah, ngarasa jengkel kula lampahan Ki Cuanapati nungges ngaku-ngaku jadi raja di eta lembur Kalang Sawung.
1: Ah, kitu lalakon deh Den, yakin lembur Kalang Sawung parantos dikawasa ku si Cuanapati? Lajeng kumaha upami parantos kieu ya Den? Ye,
0: cara nu digunakeun kumaneh memang hade Wardi, bener pisan.

0: Hantun nohonya. Sanggeus tarapti leos wardi init panghelana. Rek tempungan deui urang kalang sawung sedengkeun Raden Purwa jeung pangiringna anu dua bada miheula. Maksudna ngatur-ngatur siasat nu rek dijalankeun ayeuna. Sanggeus rengse badami bral mia ngajugdug ka lembur kalang sawung anu ngan sakeudeung deui harita teh.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
4: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
3: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
4: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan gitu lah.
3: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
4: Obat ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiru ieu enten Bapak teh nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos.
5: Biasa sok dipijet.
4: Pijetan. Enak mah henteu gitu.
3: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
4: Alpa Propolis.
3: Alpa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
4: Di radio
3: cara ngangeuna kumaha Bapak?
4: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
3: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
4: Bapak mah teh seep sabotol.
3: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
4: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak teh karaos rampang.
3: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
3: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
4: Amin, amin.
3: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya?
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
8: Iya betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
8: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
8: iya.
7: Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Dua kali ya. Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
8: Dua tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah beli

0: obat mata tetes apa namanya Pak?
1: Tes Maaini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga

0: 0 Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

0: Raden Purwa jeung pangiringna ngadaguan kalayan sabar. Najan hate rada ngabagel oge maksakeun nungguan di dinya sabab hayang tepung jeung Ki Juanapati ulah kalayan kasar. Dekung sedila si tukang ngajaga panto geus datang deui pok ngomong sugal naker.
1: Waduh. Menang asup. Cek guru kula menang asup.
0: Ya syukur atuh. Ari kuring menang asup mah.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Naon syaratna?
1: Eta pakarang dititun dadi dieu kabeh. Dek pakarang anu disumputkeun dina baju atau pakarang anu disoren, pakarang naon bae di dieu kudu tunak kabeh. Tong boro-boro sejenis bedog, peso, parang, congkrang, kampak, bahkan peso tike nuletik oge, jarum oge ditunak di dieu kabeh. Batu ali oge kabeh kudu ditunak di dieu. Bisik ngerupakeun jimat. Wayah na eta. Teu meunang mawa nanaon ka jero. Ceuk guru kuring teh. Lamun teu nurut, hartina rek niat jahat.
2: Lain jahat atuh jahat dan
1: yaelah. Jahat tah kitu perintah raja.
0: Raden Purwa jeung pangiringna ngaharuleng, rada bingung oleh dipenta pakarang mah. Mana komo Raden Purwa anjeunna nyanak sekin pusaka anu kudu dipusti-pusti minangka pangeling-eling kana kakawasa anu luhurna. Ari kiri pawara berat deuih lantaran manehna nyekel bedog anu baheula kungsi dipake ngabinasa ramana Raden Purwa ku Ki Juanapati. Sasat ticieun pusaka eta oge ngan aki purala ganu tenang teh lantaran ngan ukur mawa itu.
2: Mang, kumaha Den? Kumaha urang atuh ieu?
0: Nah tinggalkeun atuh ulah pakarang ieu ieu. Raden Purwa harewos kaki di pawara. Mun ditanya pok ngajawab tegas.
2: Wah, ulah Den, ulah. Ulah Den. Sabab ieu mah misahkeun raga jeung nyawa. Mata ngabahayakeun ka urang. Sabab ari dipenta pakarang mah sarua jeung misahkeun bebeulahan nyawa. Ulah Den, ulah Den. Ulah dipasrahkeun Den.
0: Jawab Kiri Pawara tegas. Puguh we Raden Purwa meningah ulang bingung ku pilampaheun, tapi untung Aki Puralaga waspada. Anjeunna hiji sepuh anu linuhung anu seueur pangabisana. Mendingan sakilat ngentukeun iteuk breh dina pananganana ayat tilu pakarang sor dibikeun kanu ngajaga panto bari nyarita.
3: Ulah nun.
1: Wah, bagaimana? Bagaimana kumaha ieu?
3: Mangga nyangakeun ujang. Tah ieu pakarang aki sapara kanca aya tilu mangga
0: nu ngajaga panto nampanan tilu pakarang. Jiga nu lolong tenempoeun kana pakarang nu dicangking ku Raden Purwa jeung Ki Dipawara. Kalah nampanan pakarang ciptaan Aki Puralaga, pakarang palsu teh anu teu puguh gunana. Sanggeus narima tilu pakarang nu ngajaga panto ngomong deui.
1: Waduh. Beres kalau begini. Ngayu tuturkeun kula. Urang adeus ka Kanjeng Raja.
0: Jiga nu darian naker nyebut Kanjeng Raja, atuh Raden Purwa jeung pangiring nasirih reret sarta singareng hap bangun seunggah. Tapi teu loba pikiran, langsung nuturkeun kana jaga nu harita geus ngaleos ti heula. Dekung sidila tepi ka hiji rohangan nu lalega. Di dinya aya kursi nu dieun tina hoe golonongan ngajajar aya 8. Dina kursi nu misah jeung alus aya nu diuk bari tumpang kaki. Panonna mureleng kanu kakara datang. Manehna teh tayalian Iwati Ki Juanapati anu ngakukeun raja leutik di Kalangsawung. Oge manehna nu ngaku-ngaku jadi raja di wewengkon Kalangsawung. Barang col semah daratang manehna cengkata labunan terus mangut.
4: Bagia sumping,
2: Cadalik.
0: Sorana ngekrem semu jero, bibirna ciga temut. Mutiluan malas kumangut, guk gek dariuk kalayan talapi. Bari teu weleh waspada, bisi aya kajadian anu teu dipiharep sabab gigireun eta rohangan aya prajurit opatan samakta pakarangna.
1: Waduh. Non Gusti Raja, anu ku simkuring dipik hormat. Sumaganya ngaken iya pisan tak semah nu tiluan teh. Anu telu teh iya pisan juragan raja. Janten nu bade ngadeus kegamparan sun.
0: Cek tukang jaga panto bari nyembah.
2: Jik, bade gede kada panto. Jaga sing bener-bener bisa ya musuh. Keun ieu semah di sanghareupan ku aing.
0: Cek Kijuana Pati bari nunjuk ka panto pakarangan. Cong si tukang jaga nyembah leos init.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: SMA ini ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ini beli yang kedua Pak?
1: Kedua.
0: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya. Berlendir.
0: Berlendir.
1: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
0: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
1: Ya, ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
0: Enggak berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
1: iya,
0: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
1: iya,
0: ya Pak ya.
1: Iya.
0: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
1: 67 atau 68? 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68 iya, usianya
1: iya,
0: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
1: Enggak. Asli.
0: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
4: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: yang tepung jang kaulate. Satea anjun diruan dan sabenernya. Coba. Satea ya deh. Jeung aya naon tujuan anak pang nak kekehayang tepung jeung kaula. Pokoknya ceritakan sing bener.
1: Kicuana pati nanya kasemahna teu make tata krama. Eueuh sopan santun pisan, umaing jeung sombong pisan duana pati teh.
2: Oh. Syukur kaula gantang ditanya. Nu hartina kaula ditarima kalayan wajar ku Andika. Hampura. Hampura kaula. Sabab geus tumoro

ayuna manggus ada dia. Tapi tekudu loba omong anu tepugu oi. Teperlu aing ngomong tepugu kali tu kadia. Teperlu aing mah loba omong-omong oi. Gudapok tarita.

0: kita iya sadayana kalintang lepat na. Teakur serang tujuan balarea, tesajalan jeng ajaran agama Islam. Tah kitu kelepatan salira teh. Raden Purwa ciga anu lali karena siasat nu diajam ti samemehna. Na sabab dina ngedalkeun na kasara teuing jeung togbol karena tujuan utama. Balu karena teu hasil ngadeukeutan eusi hate kijuana pati kalah ngabudalkeun amarahna. Ngetrik-ngetrik ulamani ngobah-ngobah macan turu. Harita oge kijuana pati ngapuringkal amarahna asa dihina jeung diganggu kahayangna. Ubuh we kicuana pati anu sombong garihal tugal teh beungeut narobah jadi keuneuk leur beusi atah beuleum panon celer beureum jeung molotot ka Raden Purwa hunduk kekarot nahan amarah. Bangsat ngahina ngaranana eta mah yeuh naon maksud si anu sanyana ha narik ngaganggu kana katentraman aing atuh ari kumaha ieu teh gagabah ngabajot teh janji heuy wae sia teh abung bibir teh diwengkul eta tetulangan kurang ajar paduh heuy wae sia teh kurang ajar sia ha macablong teh aing teh kolot sia kolot sia budak budak kene goblok sia kicuana pati meninggal kidir awakna bakatku nafsu ngadenge omongan semahna.
1: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu kapan deui nya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot tinggalkan insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui di radio ngudipi dedeh ku baraya sadayana dina bagian selajengna saban wayah kieu dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Hudujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda dan

Sakawit Raden Sutijanuga Janga Raden Purwagana Sadrek Sarama. Bisa pungkuran Raden Krisna Dewa Patih Mangkubumi.

0: Pedas gitu ya nama. Karena asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu pasar ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
0: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar. Dagdag digdig lah ente capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
0: Ayuna masa poete dua kali sore. Ijik isuk, genep tetes.
1: Ninga alpa propolis di manten Bu?
0: Tino radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis?
0: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Yang ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Oh. Sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana bu? Ada perubahannya bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
5: Amin.
4: Ayo bu barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
6: Ana sok ninggalkan ka kaula pribadi. Tetara kala nyatakan jeung ibu anu nganu di negara Trajutisna. Sering kaula naroskeun saha rama anu ngayuga. Tah. Dupi ka ibu teh mun sakadar nangis, nangis. Malah kan upami tepat nya hiji waktu ka pungkur kantos ka eyang naroskeun saha rama anu ngayuga kaula. Babat Gusti. Balaka kala nyata yang kang nyerama nu ngayuga teh kang jeung rama anom bang-bang sutinya. Dina nonoman. Dina masa dewasa saparas kawan garwa mantra nyepeng pancen janten raja. Di negara Prajutisna kakasihna kang jeung

0: nama Prabu Anom Narakasura Puma. Memang leres eta. Memang eta tuang Rama. Eta teh anak Eyang Kasep kapan hidup tingali leres. Yen Eyang teh Eyang ti Kangjeng Rama. Kangjeng Eyang sepuh di negara Trajutisna eta Eyang ti Kangjeng Ibu. Nya anasik puput Yuswana Kangjeng Rama tetelah kawan nyata eta studien reka sauran Kangjeng Eyang di negara Trajutisna yen Kangjeng Rama teh puput Yuswana teh ku Gatot Kaca Satria ngajang benar. Tobat Gusti. Laras. Memang benar. Atuna Kangjeng Eyang nya salah kali sewaktu. Kadar pupusna teh biasa wae ku panyawat. Nah Kangjeng Eyang teh ngabalakakeun sacara anu jelas yen Kangjeng Rama teh pupusna teh ku Rama paman Gatot Kaca.
1: Iyo.
0: Aduh, kasep deuh deui cuk, entong mah kajeng naroskeun panjang lebar perkawis eta memang teu bisa ditolak deui. Kasep nampa kajadian teteh tetela aya salaman utang tuh. Puput Yuswana Tuang Rama, ku Raden Anom Gatot Kaca memang aya pasoalan sawatawis kalepatan Tuang Rama. Sawatawis pelanggaran Tuang Rama, sakawit cobi kumaha kawitna. Sakawit Tuang Rama tenelasan saderek sarama kakasina Raden Purwagana atawa sama Prawira ditugal jaga disasak jiga lamak nasibna lajeng dikubur di patamanan. Tah dina resan dia jadi nyangkut kana hukum istilahna Tuang Rama teh ngarempak hukum sareng unang-unang taturan tangtu yen hukumanna teh kudah hukum pati anu pasti. Terus
1: itu sejarah Nakasep.
0: Entong panjang lebar naroskeun eta perkawis cu. Sanes bari naroskeun ieu mah kana sarsilah riwayat Kangjeng Rama gugur. Kangjeng Rama anu sakumaha disalurkeun ku Kangjeng Eyang tadi puput Yuswana teh ku Tuang Rama paman Gatot Kaca. Nu janten markalantaran nanugah jana Kangjeng Rama. Hidup marama paman Rama paman Purwagana sama Rama paman sama. Dupi Rama paman sama putra saha. Sarama Eyang hidup sang Narayana Bathara Kresna. Raja di negara Jenggala Manik atawa Dwarawaka. Terus. Sobi, punten. Paman Patih pangga punten.
1: Oh, sae, sae.
0: Kangjeng Rama nugal janga Rama paman Somba Prawira. Pada-pada sarama urang Jenggala Manik. Aya nu maehan Gatot Kaca. Naon hubungan Jenggala Manik sareng Amarta?
1: Terus.
0: Gatot Kaca urang nagara Amarta. Pejabat Mahureksati Sipil jantan kepala daerah di Melajang Tengah tim militer jantan kepala angkatan perang negara. Amarta sanes Dwarawati, Dwarawati sanes Amarta. Benten negara, benten cara, jawadah tutung diri tasacarana-sacarana. Nyumutkan Pak Emut.

0: Tamat Gusti. Duh, anu kasep kumari cek aya nu gentong make jeung imutan eta perkawis memang ibu biaya yang bisa ngajawab kapan Gatot Kaca teh putra Bima, ai Bima teh nyata saderek Arjuna. Ai tuang ayam Batara Kresna teh putrana. Mahaprabu Wasudewa. Ari Panawa putra Dewi Kunti Nalibrata. Jadi di narasam di ayah patulah patari pancakaki memang lamun ditempo nagara mah beda ampa antara Amarta jeung Jenggala Manik tapi lamun nempo sina pribadi Kresna teh Panawa, Panawa teh Kresna. Jadi di dieu kalawan nyata tugas anu tangtu. Gatot Kaca teh sarasna ditugaskeun ku Tuang Eyang di Jenggala Manik kasep mah bantuneun kitu lamun kaya tugas di Maha Kresna. Di saluyuan ku Panawa saraya. Kitu bisi hidup tasan tinggal itu untuk maka jangan memperdalam eta perkawis tos tutup gencu eta masalah tawis kelepatan Tuang Rama anak Eyang pisan anu lepat anu jahat
1: Tungsur nu dipiemut ayo nama cing raus Tuang raus gulung
0: ente paman kaulah teh paman terus dewasa upamai terlepat genep atanapi lima alam anu kaawah. Kanggo manusia gelar di alam dunia sakawit alam oroh. Kadua alam budak. Katilu alam dewasa. Kaopat alam kolot. Kalima alam aki-aki. Lima tak kaulah partos ngamah alam dewasa. Dewasa umur, dewasa awak, dewasa akal sareng emutan. Sedengkeun kapan terakhir selamatlah Ibu Rama di alam baka iwatiku putra anu soleh. Kaula saja negerakan kasolehan menjadi anak ngabongkar hukum anu tangtos asa terido kaula amu patulah patali serang hukum nadamal kerapatan di Jenggala Manik kar sarang kaulang di Jenggala Manik nahan unga hukuman urang Amarta. Kaula partos dewasa kaya lakung jelasnya perkawis kaula tenyuhunkan widi di Kangjeng Eyang sarta nyuhunkan saksi pangresa Rama Paman Mahubumi kaula teh sejak nepangan Rama Paman Gatot Kaca. Hoyong jelas hoyong sidik berem cek berem hideng cek hideng na sanes baik katerangan ti Eyang ku anjin sanes ti Eyang ti negara terjutisna tapi hoyong sidik kubu

0: yang bakal nanyakan Ustaz tegasna. Maksud hidup tanah adat dendam, maaf kumaha, dekna pangantuang ramah tecu. Kosan, sekarang mama ini naroskin we. Naroskin sarsilah, atau napi alasan. Nah laras mantena di piwarang kukang, jeng eyang tinggal mani. Sakumaru isaurkan ku eyang tadi.
1: Gitu rupi maksudnya.
0: Kumaha?
1: Si rupina mah gitu maksudnya. Maksudnya nap tuang putu.
0: Kade kase idepir saupama andurukan huhut ayak karep dek balas dendam karaden Gatot Kaca. Ulah eta teh cu gegentos tuang rama teh aya tuang rama aya anjeunna sabab numutkeun ukuran anu pasti gugurna tuang rama teh eta teh sawataris kalepatanana.
1: Nih.
0: Jadi upama hidep dek balas pati ka Gatot Kaca cilaka. Cilaka kasep panawa teh kenalna urang kena pati bari jeung terpat eta manten tugas ti pamarentah cu. Tuang rama dihukumanna teh sahubungan sareng kalepatanana. Moal yang teu moal mikeun incu kudu cilaka deui mode tuang rama anu pasti. Cing persanten bae eyang. Cing persanten kaula teh bade ngahaturkeun pamunjungan meh ka Kangjeng Rama Paman Gatot Kaca sareng mare naroskeun.

0: jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma ini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma ini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma ini alias tetes mata Tesma ini.
2: Wih, tuh kan tetes mata ini memang top.
0: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.

0: 脚大月流浪爱了。
1: Kebeneran siap.

sangat punten ieu emang cipringan Daniel. Jika nalamun telat sakedeung moal nyampak.

0: pagar.
1: Ya truk pin semak panapa pesku hanyu krama pama.
0: Cetari mak.
1: Sarang. Sarang saha
0: mangwe sorangan. Mangwe sorangan.
1: Damang kancing ibu
0: panges mantak mang jadi piwaran
1: kutuang ibu.

0: Gatot Kaca ingga ngarangku munyung dateng ramah paman mekaten. Mengandikana bingah saklangkung galih ramah paman. Walah. Aduh, muni asa jadi jelema Mang Celor. Asa Mang teh jadi menak di punyung ku anak. Oh, syukur damang lo.
1: Haturkeun sembah pangabakti sakalayan haturan rawuh sasumping narama paman.

0: Ano man tak mang dong kapiye te kal utus ko tuang ibu ti tangalong. Nah. Proba ke sanjing ini cina buru-buru lo ngok anak kumaha dina waktu ayeuna.
1: Ya.
0: Kumaha anak teh naha mang? Naha aya naon itu saminggu teu lolor. Tah kitu bu ibu maksa putra lo. Nyumacak ge lo.
2: Ah.

0: on.
1: Kanu kasepnya aku kasepna, kanu bagernya aku bagerna, kanu bedegongnya aku bedegongna.
2: Dawuh timah. Hapun tenah bae.
1: Oh, itu ai ibu kaputra macu melebar. Teweleh we mukakeun pintu gerbang hampura, kolot naon ngaranana lamun teu ngahampura ka anakna.
2: Oh, dawuh timah. Damang mah damang.
1: Panges to.
2: Wih,
1: montok tuang ibu. Jam 7. Satosna netepan parantos gerak jalan.
0: Allah.
1: Terus diburuan kitu we kainya.
0: Naon rek kitu teh?
1: Senem. Senem papagi. Nah, da jiga Yuswa welasan taun we sakitu teh sepuh teh.
2: Dau timah.
1: Saperkawis kitu mang teh. Amanah ti ibu enga ulah lami-lami sono. Jabi ti kitu tuang ibu naroskeun kumaha teu aya naon-naon di nagara.

0: Paluyu ngajalur kana marganing kesatuan sang persatuan.
1: Eta lo.
2: Macat mang mabunga halo bunga nuhun.
1: Kuma tugas ka luar nagara.
0: Dina waktu sieuna teh putra nuju istirahat di daerah bae.
2: Oh nuhun. Nuhun. Eta mang teh maca dina surat kabar ka kuping eta. Dina soal pertanian, dina soal peternakan, bantuan-bantuan papayung teh katampi ka masyarakat,
1: Sabagian ageung mang maca dina surat kabar dina PR sareng dina gala.
2: Bari larat-larat mangkenyangan taun kode portas nyan.
1: Haya rengko-rengko loge di juru mangke kaca cangkot teh tenggangan kaca manon da hayang jelas.
2: Jadi moal salah ringkuk kitu teh tujuh.
1: Ya. Ringkuk kitu teh kitu.

0: mang ngaronto kunaon syuk. Mimpi goreng pacu cenah kitu-kitu nyawa kulburu tepungan si anak bisi kumaonam.
1: Wika wawang kida ina tetea ya wagla naon-naon hibaring pangestu.
0: Oh, ngan kade kasep saring sing pageuh kancing saring sing pageuh ieu biasa pancen manusia tiap-tiap lobaun mika resep tara anggang cenah mika ngewa. Sabalikna jelema loba nu mika ngewa tara anggang cenah mika resepna tapelebah dieu cu ai nu ngewa teh teu beunang hareupeun tukangeun. Teu beunang keur nyaring keur hees. Sakitu. Jadi perbah dia mang teh peupeujeuh papacuan kada saring sakti waktos ayeuna. Ulah anggang cina sifat kayakinan jeung kapercayaan, yakin ka Gustina bari jeung urang tegas kaholikna kade ulah ngeunteung kaluar tapi baca diri pribadi yen manusia rahasia Allah, Allah rahasia manusia.
2: Mama nirang ngademan ewuh pakulingan rana.

0: Barang siapa Gatuh Kaca harmakan lan ramah paman. Dangu-dangu Eca Nira menya.
1: Eca
0: siapa geramas?
1: Nira
0: Sri Rapiyama.
1: Mana
0: jadina sasauran tahewan ku sumping ngatamu taya sanes Raden Trisna Dewa kairing kupati mangku bumi. Sumpina Raden Trisna Dewa tebih tidak dasar ramah tamah sarang sopan santun di luar kenes pantas tertawakan. Gatuh Kaca. Ulah kaget ya kau lah.
2: Den. Nah, kapan kumaha sakumaha kasauran kalian janji hidup tadi di jalan? Muaba dengar langer ramah tamah.
0: Calik. Muanya hokan nyari kaulah anjeunna. Ulah kaget Gatuh Kaca. Ieu kaulah.
2: Yuh. Nyayau. Cik Mang Gelo. Nyalo. Ieu Mang basir keneh bibir cik Mang Gelo. Tetela impenan Kang Dimu. Saha ieu murang kali? Duka teu apa? Ingang ku aing sia.
1: Nyaha.
2: Ngahina ka anak aing edan-edanan. Keun antep panaya gantung pipiluan namun aing edan-edanan. Edannya an ge antep we aing.
0: Ulah kaget Gatuh Kaca.
2: Kade lo. Ngahaturkeun haturan sasumpingna satria anu anyar pinangi.
0: Ditarima ku kaula. Ulah kaget buta.
2: Ulu. Kasar pisan budak teh ieu. Pangapunten pun Mang Den. Ngahaturkeun semah pangabakeus. Pohonyuk Mas Putra ditarima punggawa.
3: Ieu mah alus deui ieu. Cing taros di mana ieu wawalek teh? Na kabaraman kumaha teh?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
5: Sareng Pak Heru.
4: Kulinggih palimana, Pak?
5: Daerah Tegallega.
4: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
4: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Habis sapertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan ieu na.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon?

0: Ayah Pak Nudi Rawas Pak.
1: Nah iya alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di ayah terus kanu badan rada rawasin gitu. Iya rawasin inti nama lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saat asna konsumsi alfa propolis Pak.
2: Ya ketinggal nama sehat alhamdulillah gitunya. Saya perobian gitu. Saat pos ngaget etang konsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
1: Ayo nanti badai majeng kaduanya umum iya mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya dinten?
1: Upami abi pribados mahnya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sarang malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna
0: hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan atas na konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyena, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Jadi nanti ngaturkin haturan sejatu marus. Dupi angin teh nuti mana. Saha ngaran. Naon masad. Sumping di serenganku benuk. Kakaulah.
10: Keden bilih ite kabaraman ite naon salira jumpalotot wa itu pupuku
9: ya kaset kaset
10: calik
9: calik ih sanes kukitu kumaha amanat tuang eyang kapan jelas ulah bade kaluar tina remah tamah
10: cicing cicing anyen anu kawentar ngaran gasat-gasat teh
9: tapi nu gawe. Sebaliknya ayah anjin saha.
10: Ayah anjin saha. Priyoga kaula negrakin. Jawaban sakuma pertanyaan anjin. Ngaran kaula bang-bang Trisna Dewa.
9: Saha. Sakali deh.
10: Bang-bang Trisna Dewa. Ayah caca. Nyuburung bengut.
9: Ya. Kaula pun patih mangku bumi. Patihna Gusti Ratu Pertewi di lapisan bumi ketujuh.
10: Ulu, ulu, ulu.
9: Ya. Oh, nyar kasih. Kurang dasar bumi. Trisna Dewa.
10: Trisna Dewa.
9: Sakumanu kapiring biye yen anjin teti lapis sanggumi katujuh. Anjin patih lapis sanggumi katujuh. Kapino patih na Kangjing Eyang Ratu. Kapino. Kebanyakan keterangan dia murang kali tes sahaja.
10: Gatotkasa, Gatotkasa. Di si anjin santingali kaulah te atmajana Kangjing Rama Suwargi. Bang-bang sudaya.
11: Waduh, dulu itu halo putra Gusti Prabu almarhum Naraka Suraboma.
9: Duduh, anak mang anu kasep Trisna Dewa. Hiuk, hiuk.
11: Ay. Dulu itu dijeblak amuing amolu, jedrug sinakana juru korsi.
10: Gatot Kaca. Di nama sangarangku datang Raden Trisna Dewa
11: digibrigen sarta dijeblak Gatotkasa ngacengkang ka pengkerkatahan ku Prabakesa.
10: Dina sabeting tik itu Gatotkasa ngerasa kaget tu kaya papa nama. Memang Gatotkasa teu ninga yen sutija kagungan putra pamegat

0: Kasono bis ditegrakeun ka deudeuh. Rasa ka anak pribadi. Naon hidup marga lantaran. Amarah ngaguda-guda nafsu anu ngagedur.
1: Atuh gasa, atuh gasa. Geus teu kudu nanyakeun deui ka kaula naon rupa persoalan anjeun geus apal. Alasan. Kusaha gugurna kang jelema.
0: Oluh ieu.
1: Priyoga hutang pati bayar pati hutang wirang wirang.
0: Den den den.
1: Cicing.
0: Aduh, mamala nakasep.
1: Samat inung nunganung bapa nu geura. Geura inget-inget jampe paeh ti kiwari. Bakal ngerasa dosa kalau lamun teu bisa mayar hutang nyawa kalak maneh kagasa. Salahna bapa kaula. Jeung urang jenggala maneh. Sengketa jeung urang jenggala maneh. Jeung anu saturunan. Nah, hade hukuman ku anjeun.
2: Ini.
1: Keluar. Hutang pati dik para pati hutang wirang duh wirang.
0: Waduh, kasep kasep. Aduh, aduh, aduh. No. Panuhun alo ulah warang ngagugur nafsu. Sabar, tenang. Ulah getah sarupa teu mun bisa mah paparah, mun bisa mah lelempeng kasep sadarkeun ieu urang kali. Dendam geuning ieu.
2: Anu kasep. Anak mah.
1: Teu sudi aing dipi anak. Nah, maka jeung anu kasep sarupa. Luntur dulur laas baraya leungit panca kaki tangtukeun musuh jeung lawan. Hakalar.
0: Raden. Raden. Ulah wara nafsu kalayan hidup kada tingali kana alasan anu pasti.
1: Kaula geus teu nanyakeun naon maksud mah deuk nanyakeun alasan. Sarupa sejarah, sarupa kejadian geus kacangkem ku kaula katerangan ti Kangjeng Eyang ti Prajutisna, katerangan ti Kangjeng Eyang ti Pertala. Yakin pasna bapa maot na bapa kaula. Ku ayana kajahatan anjeun. Pipiluan kana pasoalan antara dulur jeung dulur. Saruntuyan jeung lawanik.
0: Memang eta bener. Tapi na perbah dieu. Upama diukur kejahatan bapa anjin Kakang Sutija sangarupa pasoalan geus aya di Kangjeng Rama Ua nyata di Tuang Eyang di Jenggala Manik.
1: Memang kaula apa?
0: Dina hal ieu tinggalina hidup kana eta pasoalan. Hidup kedah mukakeun manah pangemutaran leuwasa. Tuang Eyang di Jenggala Manik teu bodo. Naon sababna? Lepatna Tuang Rama kudu dihukuman ku kaula. Yakin yang ini mangrupikeun kejahatan anu teu ewah teu sorangan.
1: Gatot gasa, gatot gasa. Montong lewat cerita. Hayu orang perang giri gamana toya gamana.
2: Giri gamana.
1: Giri gamana perang sada sering bunuh.
2: Toya gamana.
1: Toya gamana perang sada sering segara. Nempada jiwa rokati permana anak menak.

0: Aduh, lo, ulah warak kabujeng ku nafsu, cicing. Sana sekitu iya buntut na iya, cicing. Putu pertewi tea ratu bumi kasep titisan sri, cicing. Kurang ajar sia. Aduh, tu gening kasep.
1: Iya, anu ditunggu ku kaula. Coba keluar ka kasa. Jangan tempat anu lawas sapikeun okol bekal pati. Kaula atmajane Kangjeng Rama almarhum putune Kangjeng Ibu Kangjeng Eyang Ratu Pertewi. Seribu kali mati sendiri seribu kali hidup.
0: Buang ajar minta.
1: Keluar.
0: Bijil. Waduh. Wakit. Bijil siap.
2: Anu yu siap bedegong wawarek teh. Eh siap dek pepiluan ni bareng banget. Tidak ngor siap kekwai. Anan saderek. Ampun para luntuh barsalasa kaulama sanes bade pipiwe kana ieu perkawis ieu murang kali teh di papagahan ku mangkalayan ku eyangna teu kenging balas dendam margi kalepatan teh aya di ramana boro kaula sangem nyarengan margi di jalan teh anjeunna sadar sanes bade balas pati tapi bade nyangakeun pamunjungan bade manang Rama ka salira.
0: Geus teu perlu wae carita sia nok sapatalangan remak hiji remak kabeh.
2: Ulah dibabantun pun Mang Makasih.
0: Ini
2: tadi nadeku Mang

0: Mungkin ia jagat uluh lamun gempa. Hancur atuh bangunan-bangunan. Jiwa anu bakal korban. Sanes bae hidup. Emang rahayat anu temais temulim bakal korban tina akibat kacarobohan jeung tindakan hidup anu pasti. Warah ma warah we cu.
1: Cicing, kok bahasa kita pusing aja.
0: Ya, eta budak. Kasep-kasep, oh, sing horeng dendam tekitu, tanu matak ya oge. Dilarang sangketa pacogreng, komo jeng baraya. Jeng dudungun, dikaniaya bapana anakna nu males. Anakna males, dibales doi ku anakna doi, kuncengis incuna. Jor buyutna, bau jangawareng gudeg-gudeg kakai siwur, dolos pamidangan, kaso-kaso, reng kaitunya teh.

0: otra.
1: Y aquí tengo chau y suave. Saksian kalau mau angin kena wanin pikir ngalan nyawa mayar hutang ke sikap biasa. Gatot Kaca keluar
0: Kasim Bin

0: Gatrasa. Nah geni anjin singkil. Ampun kumanang ampun kurang kumaha kaula negerakeun katerangan dibarengan ku sopan santun ramah tamah. Tapi anjin geus teh pangampura. Bisa kompet daungkeun kaula. Kagok borontok kapalang belam. Lantin serangan. Coba aku si bakar nada serangan ira. Jin. Ayo. Ya. Bang paman. Kamangkun tamah.
1: Ya.
0: Mah hayang nunggulan julungmu.
1: Amang
0: Salik. Masak.
1: Ya.
0: Masak.

0: المغرب.
1: What?
0: Coba balas aing kata-kata. Rampanan.

0: biasa. Dina nempo gerakan awak maneh memang ya jurus asing katemong nahu kaula. Arusan kealaman ku kaula. Kaula muji paingan gator kaca kawan tarjago. Paingan Kangjeng Rama teu mampu nyarfan anjeun, tapi kaula trisna dewa. Anu bakal mayar hutang nyawa, aku poe ieu bakal jadi poe pamungkas anjeun. Aku jam ieu bakal jadi poe bungsu, jam bungsu anu pasti.
1: Maju.
2: Pat.
0: Iya. Cukup.
1: Maju.
0: Cukup tak rasa. Asing dia jurus. Tampanan. Pengawasannya pun pertewi. Kerasa?
1: Cukup tengel anjen. Lain dia anak jago atau tengel kruti Isma. Coba pinau.
0: Gatot-gatot.

0: ngawasar ne pun eyang pertemi nyuhunkan kematian eyang.
1: Mudin ya.
0: Nyata kuat kapkasa. Balas.
1: Braja Musti.
0: Berapa?
1: Braja Musti. Braja Wikava. Braja Nenta. Braja Lamatan. Braja Wisesa. Tampan.
0: Sama. Pasti boten kena dipungkir kadar boten kena singar. Mastakana Raden Trisna Dewa. Paburan tak sapisan pengawasannya pun. Senyata. Pan Sabraja.
2: Ulu ulu ulu ulu ulu alam
0: alam nabat asa kalangku. Yo
1: tuman sia.
0: Aduh alam tada tuing eyang na pertewi.
1: Gerawan tu si mangku bumi. Hei, Mangku Imah.
0: Kaji yo.
1: Aduh.
0: Raya-raya nun. Raden Putra Gatot Asabat Kaniaya Pisanun. Padahal tekelah ki pasihan we atikan kalayan pasihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
3: Tadi dinten damel naon, Pak?
4: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
3: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
4: Asam urat,

0: Sareng cangkeng, sareng lambung.
1: Biasana upami eta panyawat atau karaos, kumaha pak jantenna?
0: Asam urat, jelatutan, sing siremen, sareng cangkeng.
1: Mungun paregel gitu panya. Oh. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon pak?
0: Dokter, mungun diurut, kantos.
1: Jantan bapak atau cobi-cobi pengobatan, kanu sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha pak karaosna?
0: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya anu jeuleutanana kena patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol pak?
0: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade nami deui kanggo nyehatkeun.
1: Bapak konsumsina kumaha pak?
0: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak pak?
0: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi. Ya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
1: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
3: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Perah anu sederhana.
10: Ya iya lo, aduh mang dengan hati lo. Palang siang
9: pusing ai. Udang siang. Nanakin ke sawah gue yang pertewi 1000 kali mati sadina 1000 kali hidup. Coba mungkin.
11: Pasti boten kena. Dipungkir kadar boten kena disinglar. Dina kapidara kalawan bejadna mas pakara dan Krisna Dewa saharita keneh rapet di getih lalu.

0: Katemong gak rasa
1: ulu ulu alu itu alo alo alo yo bulan nang dewe sirahna nyalo cek manggelo cek manggelo
2: nyanya
1: waduh
0: sarebu kali mati sadina sarebu kali hidup kesabab dene Kanjeng Eyang Ratu Pertiwi
1: percaya
0: ngerayah deh. Eleh isuk-isuk tengah poe maju. Terkuat tengah poe sore maju.
1: Nyaan budak teh ieu mentalna. Coba bisa ya pangarti nu kalilip-lilip leuwihna teh kitu tangtukeun.
0: Anyeun sabalikna teangan leuwihna ti Braja Musti naon.
1: Waduh. Kasep. Haling, haling.
3: Ulu, ulu, ulu.
2: Nyaha.
1: Nying kasya mangku bumi.
0: Ampun ting den atuh se aling hayang bisa dicabok ke aing haling.
1: Waluh mangga.

0: Sabtapanu. Sama.
1: What?
0: Majusia. Raden Krishna Dewa rubuh

0: Nyata Eyang Pertiwi.
1: Tampanan Gatot Gaca.
2: Oh, iya. Masuk, Pak.

0: Sono Muri.
1: Kartos kaca emut datang purwa taksina.
2: Purwa?
1: Purwa wiwitan.
2: Daksina.
1: Daksina wakasan emut kanawa jangan ajinaran paka. Hasil maguron tingkange yang arya setat jago muda nemet kiasa dianggut di mana beraja musti tematih beraja dan tak temempan. Baji ngakiri ponyak itu nemet narantaka biasa digunakan.
0: Mastaka Raden Trisna Dewa bejat kedua kali. Namung bejat nama mastaka telami ngarangkep desa secara biasa getih kelompatan kalayan lingkup lita kulit patepung kulit tulang patepung serang tulang. Namung ajaib pengari bawa narantaka lungse lir kapuk kaibunan. Lir kapas kehujanan teyat tangan pangalasa namru pangalasana Raden Trisna Dewa.

0: puluh paralun tobah salasa. Nedahapun tentina ka umawan tunan serang tina kalansangan putra. Tarayan kaula mua baresa kali-kali deh kumawan tunta salira. Muga weninggalih ngahapun ten kalayan kaula saja sumpah sabta kulina jalma.
1: Sabta.

0: hidup tebet asa kalangkungan pisan kasauran teh cu.
1: Pusing paman.
0: Kasep, kasep, kasep. Pertewi teh titisan Sri. Widadari kasep.
1: Ajeun tinggal haun. Dewa campur kana ieu urusan di pas nih gue.
0: Ulu ulu ulu ulu. Kasep karisi kamalang mang sanes teu presanten kana kawantun namung hal ieu kasep dewa nu waspada kapan di alam pawayangan dewa teh nu kawasa. Engal deusan tuang ibu geura punjung tuang ibu nyuhunkeun aubrestuna kalayan cara nyuhunkeun pangapunten ka para aspara aspari. Rongkel tuang ibu kumaha carana eta kasauran supados laas ulah ngajadikeun pamali sareng cilaka.
1: Amin. Pusing paman.
0: Raden Krishna Dewa sasumpingna ka karaton Pertala pawartos kaeyangna Pertewi diserengan ku ngasut. Dina sajengka jantan sadepak ditamihkan ku pangreka. Sangkan eyangna benu atuh Pertewi. Sakalangkung benu nasamirengna laporan ti Raden Krishna Dewa. Dikuatan kapersayaan ku mangku bumi kalawan impik-impik Gatot Kaca nangtang-nangtang ka Pertewi jelas. Pinasti kersayang tumam para Betari Pertewi jengkara ti karaton Pertala di serangan ku Raden Krishna Dewa muncul di negara Amarta di daerah Rajang Tengah Bumi Kunyang Kanjing Geder Padat Erawati. Netelakeun Pertewi benu sakalangkung karaton Rajang Tengah amruk sapisan kata-kata kesana Kunyang Kanjing
2: anak-anak.
0: Aduh, halo, Cik Mang oge teh salah lo tingali karaton rusak alo.
1: Waduh, paman.
0: Ya, Pertewi benu. Cik Mang ge teh salah mang ke kolot alo. Kolot cu. Nah, anyeun teh kalalanyoan teh. Hayu buru-buru urang tepangan tuang ibu kapringandani urang sadumuhun pertobat heula ka anjeunna kumaha carana pikeun nyadarkeun ratuning bumi Pertewi.
1: Aduh ampun cing eyang Pertewi hapunten Bu Ibu hapunten paman hayu paman
0: hayu buru-buru urang megat damri weh.

Karatun parantos amuk duka kamana. Bisa jadi lumpat na kainung na kasih Arimi. Urang dodog ka karatun pringadani. Arimi. Hutang pati barapati hutang wirang bayar wirang kurang ajar. Lain basi katot kasa. Sana jan inung na jadi paikan kuaing. Siap kurang ajar ipakan bangsa. Hayu kasiap ka pringadani. Munyuh sumanga. Dan meninggalnya nyeri pisan kaulanun aing masna moang hampura kasia. Gerabe bejasna kasih pertewi. Kitu kapino awas.

0: Ratu kaca. Aing bakal mayar hutang. Leuwih aya tanaga kaula. Hari lalajo Kangjeng Eyang Ratu nu bakal males ka nyeri ka peulih. Modar sia. Ma arwah salira bakal laluasa di alam arwah upami si Gatot Kaca parantos ajaling pati sanajan ukur ku pandangan Kangjeng Eyang Ratu. Di keraton Pringgandani Retna Ayu Arimi Kalintang kaget kasumpingan Raden Gatot Kaca sareng Permakesa.
1: Acuh.
0: Abdi acuh Permakesa ya naon?
1: Anak hayuna.
0: Tugeningan anak ibu Raden.
1: Tiwas acuh.
0: Aya naon?

葉っぱがバックし、イワシ。

Stasiun. Ayah kalian tenang gempa bumi di Melayang.

0: Aya non kasep coba ibu bere bejanger.
1: Cek. Aya putra Naraden Sutija almarhum jenenganana Raden Trisna Dewa dek mayar sametan nyawa Ramana.
0: Iraka
1: neme asyik. Terus didugikeun ka melang asyik nyawe impenan asyik jenya. Basih keneh kaula biwirna anapun cengis ke dibarengan ku patih. Pertala mangku bumi jenenganana. Ngan anak satusna ngawarah eta budak. Da kawitna teh teu beunang di upahan. Teu beunang diajak dame. Malahan dirangkul dihiap-hiap mangwe cenah aku bapa gaganti tuang Rama. Nyao goblok.
2: Goblok.
1: Hai, make goblok itu lo. Itu nyararasan teh make. Si Alo dijeblak dua kali di jengkang. Atuh nyakit cupu buh sidik ahli na. Yo nafsu cek gapru ke jogol. Eta murang kali teker, tapi nyakis tu pangawasa pertewi 1000 kali mati, sadina 1000 kali hirup. Kuniang deui, kuniang deui. Tapi kunaran takama seki murang kali telemah, sujud. Nyuuh dina inu sampian jura. Oh, sialo. Mentaham pura kayaan sumpah mua deui deui. Nah, atuh sialo bet merekadawang temikin hampura.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Pijin dengan teh sahai Ibu teh.
5: Ibu Sartun.

0: sebut dikereyeh nyambuk yang dikereyeh ngalengan apa-apa berita yang saya kamar dengan tapi ajakan ibu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalengan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insya Allah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
2: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki. Dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
4: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
12: Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
13: Bapak Atang.
12: Bapak Atang,
13: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
12: Oh, muhun di Purwasari berarti panya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
13: Panyawat lambung, sareng singsireumeun, sareng dieu nyeri.
12: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
13: Aya setahun mah.
12: Kumaha Bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
14: Sering dirawat.
12: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
13: Ya, tos ke mana-mana.
12: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
13: Iya, wae setiap taraos gitu.
12: Mohon.
13: Teu yeuh langsung.
12: Mohon.
13: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
12: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun ka tos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
13: Kitu jeung kitu weh.
12: Heeh.
13: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri hungkul.
12: Oh, mohon.
13: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
12: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
13: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nya eta Alpha Propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
12: Iya, iya.
13: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayo nama mam ge tersa gitu,
12: mohon.
13: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu berkat Alpha Propolis.
12: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi Alpha Propolis?
14: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teh kersa wae.
12: Iya.
14: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
12: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu anu karaos ku Bapak?
13: Alhamdulillah way. Gitu. Aya namanya iya leungeunnya. Biasana mah pami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
12: Oh.
13: Jadi teh pal
12: gitu. Kawitan mah.
13: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
12: Mohon tos
13: kita eta mah gitu Alpha Propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
12: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
13: Nembe 5 dinten.
12: Nembe 5 dinten.
13: Ya.
12: Dinten kasabaraha Bapak ya, Bro?

0: Sangti abil ajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
1: Amin.
0: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
1: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh Alfa Propolis di radio.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis.

0: informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
2: Dusun Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
3: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya

0: Fizz FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM
1: sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: 7.
1: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
2: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
1: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
2: Kanggo saha?
1: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
2: Mohon kaduh penyawat naon teh?
1: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saata sagala alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebrus saurna ieu mah tos eta nagi deui sarang deui.

0: Nama saatas dua ngalpa propolis mah ke CF2T mung dua kali karawas nete ayo nak mah gitu alhamdulillah gitu tuh sakinten mohon ka anu sanes gitunya bili aya anu panyawat sami sarang Rama Abdi nyaeta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mengaweh tekenging sungkan ngagaluh alpa propolis gitu kumargi bapak Abdi ge aya karawasna
1: niat usaha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin ke pos rekan wae.
3: Cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
2: Kata ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nungahalang gitu tah naso canate. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heranya? Tah, iya ce, cobian gera. Insya Allah karaos enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes ce.
3: Tetes mata, tes ma, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
2: Wah, geningan seik.

0: Kasiatna cek, kumaha cara pemakaiannya cek?
1: Gampil pisan cek, tepeskeun pepes mata tesma aini hiji atau napi dua tetes cek. Dianggena dua atau napi tilu dinten sekali cek.
0: Oh gitu, aman ya teh cek?
1: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tepangkeun sareng bapasahan namina Pak?
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggih pilihan mana Pak?
5: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
5: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
4: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
5: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
4: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
5: Bapak sok ngupingkeun radio.
4: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
5: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
4: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawatna Pak?
3: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha Pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Teteun bi apa lama ieu teh nontos teh? Boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
2: Bapak teh tos ngangge naon wae Pak? Ngaleutna.
3: Ah, tos sagala sapertos aya madu, aya anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilah mantos bosan ngelalanong teh.
2: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
3: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng Radio Peace FM.

0: harampang biasanya sih punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
0: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung diabet mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah di syariatan ku Alpha Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalan Nano. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: tetes mata tetes mata ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya.
2: Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya
1: sehat total ya Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kiat lagi tuh punya. Ibu punten uninga jamu tetes apa propolis di manten bu?
1: Sakupingkan iya di radio pis Ciamis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini kayak iklan. Abis saya kata aji mi barang nasi kapan lancet.
0: Ibu ayah pesen tuh kanu sanes kanu mana pilih menuju ikhtiar penyawatlah sami sepatos ibu. Pangga bu.
1: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser apa propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
0: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
1: Amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kiss FM.
1: Meni rajin perkosrekan wae.
2: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana, ce?
1: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
1: Tetes mata naon, iya tes ce.
2: Tetes mata, tes mata, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
2: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
1: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce?
2: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata AI.

0: Radio Fis FM.
1: Radio 102,4 FM.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Beraya Fis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, Ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis, ngupingkan dongeng sarang wayang.
3: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos simkuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido abdi-abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: karena
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
4: Amin, amin, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun, Ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?

0: Ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ya, atau sih ka ieu, ka puskesmas gitu.
0: Aya perobihan teh?
1: Atuh we, ka perobihan mah aya nu jeung aleueuh we. Da sada mah upami tos teu ngaleueut mah nya kitu deui we.
0: Geuningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
1: 58.
0: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Disiarkan nganggo eta alfa propolis.
0: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis, aya perobihan teh?
1: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
0: Kanu lambung kumaha?

0: Banyak karaos khasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
1: Di botol kahijiga atas ayah kita sa yang nama kita karaos nama.
0: Muhun, ibu etas hadi dinten konsumsinya kumaha, Bu?
1: 3 kali sehari.
0: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kayak inspirasi, Bu, mangga.
1: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ye, mangga, meser, alpa, propolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alpa propolis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun, Bu, nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Taras pegal-pegal ya karena sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mau ya ge ya teh puyeng bae. Jantan bapak ge kedah ngangot tongkat bae gitu. Jantan bingung aduh ya kedah kumaha. Mau ya sok dietan bae dipayang gitu pami taya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ya teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
1: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
0: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Leng, hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: tah
0: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mabi alhamdulillah ku pun anak di pasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng icaranan
1: amin pisan ya ibu ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
0: tah kawitna pansok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: nah berada nuju
0: nyeri dada ieu jantan ieu tah kawitna bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyari teuing aya dari nama sakedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
1: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
0: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawa sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya
1: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
0: amin ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu
1: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi

Si pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat.

0: ngawitan kagaduhan panyawat naon pak?
1: Suami bapak mah saras nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon beli dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon pak dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
1: ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarnya satu acara dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: panya sakinten terus pami atel nang ayeuna mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Bapak uninga alpa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dia bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alpa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di radio maya
0: padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat

0: di Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu
3: karas Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesra alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cenah kapungkur teh barareuh pianteun nya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu ada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
2: ya. Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mau sali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat, jeletutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Jantan bapak atos cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ngo alfa prop.

0: Gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos saep sabaraha botol, Pak?
0: Meseep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka kanapan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
0: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku Alpha Propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Muhun bapak hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan, dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis.

Peace FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

Jadi tolong kita evaluasi diri sebagai orang tua. Allah memperhatikan kita. Syariatnya anak-anak juga melihat kelakuan kita, mendengar, memperhatikan. Apalagi yang bisa kita lakukan selanjutnya supaya kita bisa menjadi contoh, tidak bisa tidak harus banyak belajar agama. Orang tua yang tidak belajar agama dengan baik, dia tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, orang tua tidak akan yakin ke Allah, tidak akan tenang hidupnya, akan punya Tuhan yang lain selain Allah, menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, popularitas, penampilan. Wah, repot-repot. Orang tua yang tidak belajar agama, bagaimana akan mengingat Allah?

mengendalikan diri kita. Dah segitu aja dulu. Nanti dilanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Tolong Pip diingatkan ya, parenting ini supaya ke depan ada lanjutannya. Dan mungkin sekolah-sekolah yang mau parenting, kalau sedang jauh atau seperti ini, bisa menggunakan sarana Zoom ini, Zoom meeting ini, untuk kepada para orang tua murid. Ada yang masuk kemarin kan, materi parenting ini juga disampaikan di sekolah di Malang ya. Maaf, sekolahnya ini namanya, oh ya, ini Sekolah Islam Assalam di Malang, karena akan mendapat kesulitan kalau orang tua harus selalu datang ke sekolah mengikuti acara. Nah, seorang tuanya diberikan kesempatan untuk memahami parenting ini lewat acara ini. Dan ini adalah materi yang disampaikan semalam, rasa baik juga disampaikan kepada jamaah. Tapi materinya baru sebagian ini yang disampaikan, karena waktu akan kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan rekan-rekan sekalian, para jamaah yang akan bertanya. Pip, silakan Pip.

0: Alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita di pagi hari ini di sesi pertama, dan akan dilanjutkan di sesi kedua bersama guru kita yaitu Profesor Dr. K.H. Miftah Farid yang alhamdulillah sudah terhubung di pagi hari ini. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Kiai?
1: Baik, ya alhamdulillah, mudah-mudahan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, Allahumma amin. Baik, pikir di awal mungkin pembahasan secara singkat sebelum nanti sapa sahabat MK yang menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini. Sapa dulu Pak Kiai.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan waktu ini untuk berusaha menyegarkan iman kita, memantapkan rohania kita untuk terus selalu istiqomah melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita segarkan kembali satu dialog antara Siti Aisyah dengan seorang sahabat. Seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya Ummul Mukminin, hai ibunya orang mukmin, maksudnya Siti Aisyah, sebetulnya apa rahasia kesuksesan, keberhasilan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti kita ketahui, beliau berjuang dari sejak beliau mendapatkan wahyu sampai kepada beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam waktu sekitar 22 tahun. Tapi perjuangan yang begitu singkat ini melahirkan sebuah perubahan yang luar biasa, kesuksesan demi kesuksesan. Tentu di dalamnya itu ada kunci rahasia, sebetulnya kunci keberhasilan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Siti Aisyah menjawab atas pertanyaan sahabat tentang kunci kesuksesan perjuangan beliau itu dengan jawaban Al-Quran, kata Siti Aisyah. Jadi kalau Anda ingin tahu kunci kesuksesan

perjuangan Rasulullah ada pada Al-Quran. Jadi dengan mengamalkan Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan Quran, dan terus juga menyebarluaskan Al-Quranul Karim. Tapi kemudian Siti Aisyah membaca beberapa ayat Al-Quran. Mungkin antara lain ini kunci kesuksesan perjuangan Rasulullah itu, beliau membaca Quran Surat Al-Mu'minun. Sudah pernah kita bahas dan insya Allah kita segarkan kembali Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan sekitar ayat 11 atau 12. Sini ada yang disebut kunci, 7 kunci kesuksesan kebahagiaan dalam hidup. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minu. Ahli tafsir memberikan komentar, fazu wasa'idu. Sukses dan bahagialah orang-orang yang beriman. Banyak yang sukses tapi tidak bahagia. Kita ingin sukses tapi juga ingin bahagia. Antara lain kuncinya dalam Al-Quran, dalam antara lain dalam Surat Al-Mu'minun yang insya Allah kita segarkan kembali. Fazu wasaidu, sukses dan bahagia. Pertama adalah iman. Kita bersyukur bahwa kita mendapatkan anugerah dari Allah, iman. Banyak orang yang lebih pintar dari kita tapi tidak bertemu dengan iman. Banyak orang yang jangan-jangan akhlak kesehariannya lebih baik tapi tidak beriman. Ya, kita bersyukur bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Yang perlu kita mantapkan, iman itu tidak hanya sekadar kita percaya rukun iman yang 6 dan lain-lain, tapi iman itu harus dibuktikan adalah dengan keyakinan kita, kesungguhan kita untuk melaksanakan pesan-pesan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang kita imani itu. Ahli tafsir mengartikan sekali lagi, qad aflah itu dengan fazu wasa'idu, sukses dan bahagia. Kita ingin sukses dan kita ingin bahagia. Kita tahu banyak orang yang sukses tapi tidak bahagia. Apalagi kita ingin sukses, bahagia dunia dan akhirat. Iman adalah anugerah yang paling utama dan paling penting dan yang harus kita syukuri. Tidak semua orang pintar beriman, tidak semua orang yang bahkan mengkaji mendalami Quran beriman. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, iman itu adalah ada rasa percaya. Percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Menentukan, Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang. Ini bekal penting untuk ketenteraman dan ketenangan hati kita. Fazu wasaidu, sukses dan bahagia orang-orang yang beriman. Kita bersyukur bahwa kita telah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman, yaitu percaya, rasa yakin bahwa Allah Maha Kuasa, Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang, dan seterusnya. Rasa percaya itu penting dalam hidup, sebab kita gak akan bisa tenang hidup kalau tidak ada rasa percaya. Gak mungkin kita bisa dapat menikmati katakanlah kendaraan kalau tidak percaya bahwa kendaraan itu kuat dan baik. Kita tidak akan merasa nyaman ketika kita makan kalau kita tidak yakin yang dimakan itu baik dan tidak membahayakan. Begitu juga dalam pergaulan, kita akan nikmat bergaul dengan seseorang kalau kita percaya bahwa dia itu adalah orang baik. Jadi rasa percaya itu penting. Sekali lagi kita harus bersyukur. Kemudian Quran melanjutkan Al-Mu'minun itu, setelah mantap beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wujud kita beriman itu coba praktekkan ketika sholat, betul-betul kita ini menikmati sholat, khusyuk dalam sholat. Jadi selain memenuhi syarat dan rukun sholat, kita juga mampu menjadikan sholat itu sebagai bentuk kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menikmati sholat. Ya, kalau
sholat merasa terpaksa, mungkin masih tidak melahirkan kenyamanan dalam hidup. Tapi kan sudah nikmat, banyak orang yang menemukan kenikmatan itu justru ketika ia pasrah kepada Allah dalam bentuk sholat, dalam waktu sujud, pada waktu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita biasakan, mantapkan hati kita untuk bisa sholat itu dengan khusyuk. Tentu situasi harus mendukung. Bagaimana mungkin kita bisa sholat khusyuk kalau di sekitar kita ada keramaian yang kita dengar? Bagaimana mungkin kita bisa sholat khusyuk kalau katakanlah pakaian kita tidak menyenangkan, kalau gatal-gatal, kalau banyak urusan? Makanya diajarkan oleh agama, begitu mulai sholat itu kita berusaha mempersetankan segala yang lain kecuali Allah saja. Allahu Akbar. Begitu ganti formasi, nyatakan ya Allah yang maha besar, yang lain kecil. Ya, begitu akan sujud juga Allahu Akbar, Allah maha besar. Semuanya itu adalah memberikan hikmah, yaitu supaya kita tetap khusyuk, ingat bahwa yang maha besar hanyalah Allah. Semuanya adalah kecil. Semuanya tidak ada artinya kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melatih sholat khusyuk, walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, ini mudah diucapkan tapi sering-sering sulit kita praktekkan. Tapi agama, Quran menyebutkan kalau ingin fazu wasa'idu, sukses bahagia, latih diri kita untuk bisa sholat khusyuk. Mengetahui arti dan makna yang dibaca membantu. Situasi lingkungan tentu membantu. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk kalau ada suara-suara yang mengganggu? Jadi harus kita ciptakan satu suasana bagaimana bisa sholat dengan khusyuk. Mengetahui makna dari makna bacaan sholat itu sangat membantu sholat khusyuk. Kemudian yang ketiga, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang itu bisa khusyuk kalau bisa, orang itu bisa aflah, sukses, bahagia kalau ia mampu meninggalkan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang lagbun, yang tidak bermanfaat. Nah, ini juga mudah diucapkan tapi sering sulit. Kita ini selalu terlibat ikut-ikutan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak bermanfaat. Mari kita tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kita jauh dari yang Maha Kuasa, mengakibatkan kita jadi kurang akrab dengan orang lain. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tinggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat. Kemudian, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ini juga menjadi salah satu kriteria syarat seorang untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan itu harus istiqomah mengeluarkan zakat. Nah, seperti kita ketahui, zakat fitrah yang 2,5 kilogram rata-rata kita sudah melaksanakan pada waktu menjelang Idul Fitri. Tapi yang sering kita lupa, atau mungkin pura-pura lupa, atau kita malas, yaitu zakatul mal kepada kita yang oleh Allah dianugerahi harta kekayaan. Jangan lupa, di dalam kekayaan kita, dalam batas

punya simpanan barang-barang berharga, jangan lupa ada hak orang lain yang harus kita berikan, yaitu mustahik zakat 2,5%. Dijamin tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara zakat, tidak akan ada pengusaha menjadi bangkrut gara-gara zakat. Yang pasti adalah dengan zakat harta kita menjadi bersih, dengan zakat harta kita menjadi barokah, manfaat, maslahat, dan memberikan kenyamanan, kebahagiaan kepada kita. Zakwaladinahum dzakati paidun. Kita sudah punya berbagai macam lembaga untuk membantu menyalurkan zakat. Jangan sampai zakat menumpuk pada masyarakat tertentu, tidak tersalur kepada orang yang sangat memerlukan. Tetapi tentu tidak salah kalau kita juga zakat punya mustahik tersendiri yang biasa kita beri. Ya, berikan zakat kepada mustahiknya. Kalau bukan mustahik, berikan aja kalau mau memberi dalam bentuk sedekah, bukan dalam bentuk zakat. Ya, zakat itu sendiri dalam Quran disebut sedekah. Jadi sedekah dengan waktu tertentu, dengan perhitungan persentase tertentu, itulah zakat. Ada bentuk-bentuk pemberian, infak, yang persentasenya adalah kita yang menentukan atau seikhlas kita, sebisa kita. Nah, kalau zakat persentasenya ditentukan, waktunya ditentukan. Walladzinahum lizzakati fa'ilun, walladzinahum lifurujihim hafizun. Orang itu akan

0: ajaran Islam sampai dalam Quran itu sangat keras, orang yang berzina itu kan dihukum cambuk. Ya, kalau perbuatan zina dianggap sebagai kabair, dosa besar. Dan kehidupan dunia modern sekarang ini, peluang untuk melakukan pelanggaran seks itu terbuka. Ya. Maka satu-satunya yang bisa mengerem adalah keimanan kita, keyakinan kita bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah mengawasi kita, dan apa yang kita lakukan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran menyebutkan kalau ingin sukses dan bahagia hidup dunia dan akhirat, kendalikan hajat seksual, salurkan hajat seksual hanya kepada istri atau suami. Selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Berulang kali kita mengkaji, mempelajari bahwa tentang kejujuran itu adalah juga merupakan kunci, salah satu kunci untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan itu adalah kejujuran. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, jadi orang Islam itu amalan apa yang paling mudah, amalan apa yang paling sulit? Nabi menyatakan yang paling mudah ya baca dua kalimat syahadat, nyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dan nyatakan bahwa Muhammad Rasulullah. Yang paling sulit kata Nabi adalah hidup jujur. La imana liman la amanatalah. Gak ada iman itu bagi orang yang tidak jujur. Sholat, zakat, segala macam dianilai terhapus karena ketidakjujuran. Ini adalah menjadi catatan penting bagi kita pada saat situasi kehidupan kita sedang banyak menghadapi ketidakjujuran, sehingga orang yang jujur sering-sering dianggap asing begitu. Tapi kita kembalilah kepada ajaran agama kita, kalau kita ingin sukses bahagia, yaitu kita harus memantapkan, meyakini tentang kejujuran adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Ketidakjujuran adalah awal dari segala perbuatan dosa. Nabi malah menyatakan, seorang yang meninggal dunia dalam medan pertempuran membela agama, maka semua dosanya dihapuskan oleh Allah. Kecuali ketidakjujuran. Jadi walaupun gugur di medan pertempuran, kalau ketidakjujuran tetap tidak hapus oleh gugur di medan pertempuran. Untuk menunjukkan betapa pentingnya tentang kejujuran itu. Oleh karena itu, ini harus menjadi bagian dari mungkin kurikulum atau pesan-pesan moral kita kepada keluarga kita, kepada anak kita. Selanjutnya, dan orang yang akan janjinya rohun, menjaga, kalau janji diamanatim wa'ahdim, menjaga amanah dan memenuhi janji. Ini kelihatannya sederhana, tapi Quran menyebutkan kalau ingin sukses, ingin bahagia dalam hidup, biasakan kalau janji, penuhi janji. Kalau tidak akan mampu memenuhi janji, lebih baik minta maaf, mohon maaf saya tidak bisa, daripada berjanji tapi mudah menyalahi janji. Salah satu ciri kemunafikan adalah kalau berjanji palsu. Nah, kemudian walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Nah, kunci berikutnya adalah memelihara salat dengan baik, yaitu memelihara salat dengan kualitas yang baik. Nah, ini para pendengar, untuk menjelaskan kembali kunci kesuksesan, kebahagiaan yang dibacakan oleh Siti Aisyah dari Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan sekitar 9, yaitu mantapkan iman, kemudian pelihara sholat yang baik, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, laksanakan zakat pada saat sudah wajib mengeluarkan zakat, jaga kemaluan dari perbuatan zina, kemudian biasakan hidup jujur, penuhi janji, dan peliharalah sholat dengan baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Allah janjikan. Amin. 7 kunci kesuksesan, kebahagiaan dalam surat Al-Mu'minun itu.
1: Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, baik pakai kita langsung menyapa sahabat MK yang bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Ada hamba Allah dari Ciamis BKI yang ingin bertanya, ini bagaimana penjelasan tentang perempuan ahli ibadah tetapi ini masuk neraka, ini seperti apa Pak Kiai?

Ya, ada beberapa keterangan ya, walaupun kita harus selektif keterangan itu. Tapi yang pasti seorang itu wanita maupun pria tidak cukup dia rajin sholat, kemudian melaksanakan ajaran-ajaran Islam, tapi harus ada yang dilaksanakan yang lainnya, aturan-aturan. Antara lain dalam konteks wanita, dalam konteks keterangan itu adalah seorang wanita yang tidak patuh kepada suami. Itu antara lain hadis yang saya ingat. Mungkin juga karena sebab-sebab yang lain.

0: sholat dan kemudian ibadah-ibadah lain, serta memelihara anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada perbuatan yang sudah biasa dilakukan dan sudah dianggap pokoknya tidak dosa, seperti kerja menggunjing, mengumpat, nah, itu merasa tidak dosa. Nah, inilah diingatkan oleh beberapa hadis, yaitu bisa saja seorang itu rajin sholat tapi tetap jadi haram masuk surga atau harus masuk berkah karena ada kesalahan-kesalahan lain dalam kaitan dengan mungkin akhlak dan lain-lain. Itu yang bisa saja.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada sahabat Cahyati dari Panyilekan, Pak Kiai, ini izin bertanya, apakah Nabi pernah mencontohkan baca sholawat nariyah, dan apakah benar ketika membaca sholawat nariyah ini terlalu mengagungkan Nabi dibanding Allah? Dan ini seperti apa, Pak Kiai, mohon pencerahannya.
0: Ya, Nabi mewariskan kepada kita sholawat yang masyhur adalah sholawat yang kita baca di dalam tasyahud Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya itu. Kemudian ada beberapa ucapan para sahabat. Isinya adalah salawat kepada Rasul tapi tidak di dalam salat sebagai bagian daripada doa, sebagian-bagian daripada doa. Tentu baca salawat itu adalah atau mendoakan supaya salat rahmat barakah diberikan kepada Rasulullah SAW adalah baik. Dalam perkembangan sejarah memang lahirlah inisiatif dari beberapa ulama untuk melahirkan bentuk-bentuk salawat. Ya tentu boleh-boleh saja sepanjang tidak di dalamnya tidak ada muatan kultus, ya. Baca sholat bahasa Indonesia saja bisa kita. Semoga sholawat dan salam disimpan pada Nabi Muhammad, ada perbuatan baik. Tapi jangan sampai melahirkan atau tidak dibaca pada waktu sholat. Yang kedua, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu begini, orang baca sholawat dengan sholawatnya khusus sekian akan mendapatkan ini, berlebih-lebihan. Hati-hati, jangan membuat ritual baru dan jangan yang tidak dicontohkan oleh Nabi dilakukan terutama pada waktu sholat. Soal sholawat sebagai doa, boleh apa saja, tetapi tetap adalah harus sesuai dengan ajaran agama, tidak dalam bentuk mengkultuskan dan tidak berlebih-lebihan. Jadi baca sholawat. Memang lahir banyak sholawat yang dijadikan kebiasaannya ada baca sholawat. Ya pada dasarnya baik membaca sholawat kepada Rasul asal jangan berlebih-lebihan, jangan membuat ritual baru begitu.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini selanjutnya dari sahabat Ega, Pak Kiai. Jadi ada seorang ayah mempunyai tanah, namun ayah itu sakit karena tahu bahwasannya tanah itu dijual oleh sepihak dari keluarga ayah tersebut. Nah, ketika sudah tahu dijual, ayahnya ini sakit parah dan meninggal dunia. Dan akhirnya ini uang yang dibawa oleh anggota keluarganya ini, nah ini seperti apa pakai hukum uang tersebut dan bagaimana hukum jual beli yang dilakukan oleh anggota keluarganya tanpa sepengetahuan ayahnya, Pak Kiai?
0: Ya, tentu kita hanya dibolehkan menjual atau memberikan harta itu yang betul-betul milik kita. Milik kita. Bagaimana milik orang tua? Ya, milik orang tua tetap harus orang seizin orang tua tentu saja. Jadi kalau seperti kasus tadi terjadi seseorang karena begitu dekat ataupun apapun sebabnya menjual atau menyerahkan kekayaan harta tanah kepada orang lain tanpa izin, tentu tidak sah pemberian itu. Nah, ya memang tentu saja dalam kaitan dengan keluarga harus ada penyelesaian mungkin yang baik, antara lain pendekatan, menyadarkan, dan ada tanggung jawab begitu. Nah, bagi dalam situasi tertentu seorang mungkin memaklumi begitu, memaafkan kalau memungkinkan, untuk memaafkan tidak merugikan pihak lain. Dalam kasus kemudian harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa izin, kemudian yang pemilik harta itu meninggal dunia, tentu harta itu adalah menjadi hak ahli waris. Harus ada ridho dari ahli waris atau harus ada perhitungan dengan ahli waris. Karena terutama anak. Itu harus ada perhitungan. Kalau tidak dikembalikan atau dengan ridho, tidak bisa, ya ada perhitungan tentu saja di

0: akhirat. Pendeknya, harta kekayaan itu adalah menjadi milik seseorang. Kalau seseorang itu meninggal dunia, harta kekayaan itu beralih menjadi milik ahli waris, kecuali kalau sudah sempat diwasiatkan untuk diberikan kepada siapa yang bukan ahli waris. Nah, seperti itulah aturannya.
1: Alhamdulillah, Pak, terima kasih atas jawabannya, dan insya Allah di akhir Pak Kiai mungkin sebagai closing statement penguatan di pagi hari ini, Pak Kiai.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, kita tidak boleh bosan untuk terus menyegarkan iman kita, karena iman kita itu bisa menebal, bisa menipis. Nah, di antara bentuk bagaimana iman kita supaya tetap mantap, ya selain ibadah yang baik, berzikir, baca Quran, termasuklah apa yang kita lakukan sekarang ini, menyegarkan dengan mendengar dan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, termasuk kegiatan kita seperti subuh ini, dapat lebih memantapkan iman kita, menjadikan kita lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Pak Kiai dan keluarga, dan semoga senantiasa Pak Kiai diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, demikian sahabat MK juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini, telah sama-sama kita simak ilmu yang luar biasa sahabat MK, masya Allah, disampaikan di sesi pertama oleh gurunda kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kemudian di sesi kedua bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang didapat sahabat MK, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga ini semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaruniai kesehatan selalu, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi sahabat MK. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Rasa diri kurang bersyukur.
1: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.
2: Ya Allah.
1: Fokus awalnya sahabat MK adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar
3: masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: pegawai-pegawai kana kana sirah teh lieur jantan sok puyeung wae tensina tinggi 145/80 mawe ge ieu teh puyeung bae jantan mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu jantan bingung aduh ieu kedah kumaha mawe sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
1: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
0: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geun ngaya aya karaos aya karaos na aya karaos na. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun teh
2: sampean
0: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
1: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
0: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majeng damang
2: naon berada nuju
0: nya mah dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyari teuing aya nyari nama sakit deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
1: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
0: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya
1: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
0: amin pidual ti sadayana tinju mudah-mudahan sing darah mang kitu
1: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah. Ulah ieu iya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun

Dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitulina teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 20 kali, 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tah kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya saleh probihane robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya ka luka raosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Padahal janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah, pido ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nam biante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh
3: ento sehat
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: cara radang pinggulnya
3: radang pinggulna mun
2: mohon mun eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadin teu ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes teh
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sareng wengi
2: wengi bae di bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.